0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 7 pagi teman Pro2, waktunya aku update gimana kondisi cuaca juga lalu lintas kota Surabaya di hari ini. Kalau dari pantauan BMKG Juanda teman Pro2, kota Surabaya hari ini sepertinya terpantau cukup cerah dan terik ya. Ini dari pagi sampai malam masih diprediksi akan cukup cerah, belum ada tanda-tanda akan berawan ataupun turun hujan. Dengan intensitas suhu ada di angka 27-34 derajat Celcius, cukup panas ya. Dengan kelembapan udaranya ada di angka 52-79% teman Pro2. Kemudian arah angin hari ini mengarah ke timur ya, kecepatannya 18 km per jam. Kita geser gimana kondisi lalu lintas di beberapa titik jalanan kota Surabaya. Mumpung ini adalah Harpitnas gitu ya, apakah masih padat atau ternyata juga masih lang-lang aja teman Pro2. Kalau kita pantau dari Raya Wonokromo yang akan masuk ke area Darmo ataupun Diponegoro, pagi ini sudah dipadati lalu lintasnya teman Pro2 dengan kendaraan-kendaraan kamu ya. Kecepatan hanya 15 km per jam aja. Bahkan Jagir Wonokromo ini juga sudah memperlihatkan kepadatan lalu lintas seperti pagi ini ya. Kemudian di Raya Nginden dengan kecepatan 15 km per jam aja, lalu lintasnya sudah cukup padat sekali teman Pro2. Kemudian ada di Kedung Baruk, pagi ini masih terpantau cukup aman. Insinyur Haji Soekarno juga masih lancar aja ya teman Pro2, ramai lancar pagi hari ini, belum terlihat ada kepadatan lalu lintas. Kusuma Bangsa ramai lancar. Kemudian kalau kamu mau masuk ke Ngaglik juga masih cukup lancar ya Jagalan. Tapi di Tembaan ini cukup padat lalu lintasnya, 9 km per jam aja teman Pro2. Raya Dupa masih cukup ramai lancar, Raya Demak juga aman. Jalan Kaliana ya, pagi ini masih terpantau cukup ramai lancar. Hingga Jalan Greges, Tambaoso Wilangon juga belum terlihat ada kepadatan yang signifikan begitu teman Pro2. Kalau kamu tanya bagaimana Jalan Pemuda, Pemuda pagi ini masih terpantau cukup aman, ramai lancar. Belum ada peningkatan volume kendaraan ya, diimbangi juga dengan cuaca yang begitu cerah, jadi masih aman kalau kamu mau on the way pagi hari ini. Yang udah on the way, udah berangkat, aku harap kamu tetap hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Dan ingat harus tetap terus patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Seperti Matahari dari Bragi featuring Dudi Oris, teman pro 2 aku puterin untuk kamu di pagi hari ini. Kalau ngomongin matahari, iya, seperti yang aku infoin tadi di Traffic and Weather, teman pro 2, kayaknya memang Surabaya hari ini bakal terik banget. Jam segini aja udah terlihat mataharinya wis awe-awe, yo kan. Ada yang baru bangun di jam segini, endul banget ya kan. Baru bangun ya di hari Senin pagi ini. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah, aduh, nikmatin aja deh masa-masa liburan kamu, teman pro 2. Udah libur kan ya, karena sedari kemarin kayak ujian-ujian udah dilakuin deh, teman pro 2. Tinggal terima raport mungkin ya, terus adanya pentas seni gitu juga, perpisahan sama kakak kelas yang udah lulus. Wow, ini yang dari SD harus masuk SMP, SMP masuk SMA, SMA masuk ke jenjang kuliah. Semoga kamu mendapat tempat-tempat belajar yang sesuai dengan keinginan kamu ya, teman pro 2. Ini juga lagi heboh zonasi untuk penerimaan siswa baru yang sekolah menengah atas atau kejuruan ya, SMA SMK ya. Kayaknya udah selesai kemarin di tanggal 13. Jadi selamat buat kamu yang berhasil masuk sekolah negeri impian kamu melalui jalur zonasi, teman pro 2 ya. Katanya sih masih ada untuk jalur prestasi, kalau gak salah di tanggal 17 ya pendaftarannya, teman pro 2. Jadi kalau kamu ngerasa nilai kamu masih oke dan gak masuk ke zonasi, bisa coba nanti di tanggal 17 untuk jalur prestasi yang memang mengandalkan nilai, teman pro 2. Aku tahu kok gimana deg-degannya kamu ya, teman pro 2, khususnya kemarin yang mungkin berharapnya di zonasi aja gitu biar gak jauh-jauh dari rumah ya kan, tapi harus terpental, terpelanting, tergeser dengan mereka-mereka yang juga kualifikasinya lebih tinggi gitu, teman pro 2, atau nilainya juga lebih tinggi dari kamu. Aku harap nanti di jalur prestasi kamu bisa mendapatkan posisi yang kamu mau, sekolah-sekolah yang kamu mau tentunya, teman pro 2. Jangan lupa kalau udah daftar berdoa, minta restu papa mama ya kan, minta didoain ya, dan juga berusaha agar kamu bisa mantau terus gitu ya bagaimana perolehan klasemen sementara, udah kayak sepak bola ya, teman pro, peringkat di sekolah-sekolah yang kamu inginin, teman pro 2. Aku juga ikut deg-degan loh ya, semoga tidak ada yang kecewa begitu karena tidak bisa masuk sekolah impian, khususnya sekolah negeri gitu, teman pro 2 ya. Di mana aja tempat belajar itu sama aja, teman pro 2, yang penting kan niat kita untuk belajar ya kan. Yang paling utama kamu harus selalu semangat ya, apapun hasilnya diterima dengan lapang dada.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Did it again.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback seru dulu di tanggal 15 Juni 2026 teman Pro 2. Cuman di tanggal ini satu tahun yang lalu adalah tanggal yang menurut aku sedih banget sih teman Pro 2. Kenapa kok bisa begitu? Iya, di tahun lalu di tanggal ini kita kehilangan musisi yang luar biasa, musisi baru tapi juga dia udah punya karya yang luar biasa banyak juga gitu loh. Bukan hanya sebagai musisi tapi dia juga sebagai penghibur, di mana dia pintar ngelawak, pintar sebagai host gitu kan ya. Ada di podcast-podcast manapun gitu. Yes, mendiang Gusti Wiu teman Pro 2 itu meninggalnya di tanggal 15 Juni 2025 lalu ya, begitu teman Pro 2. Dan di tanggal itu juga aku merasakan kesedihan yang begitu berat ya kan, karena aku ngefans banget sama Gusti Wiu. Tapi kembali kita mendoakan ya, semoga almarhum tenang di sana ya. Tentunya dia udah senyum, udah bahagia begitu kan, tentunya berjumpa dengan kawan-kawan musisi-musisi lain dan juga ketemu papahnya mungkin, begitu teman Pro 2. Ya pokoknya doain yang baik, doa-doa yang dibutuhkan juga untuk almarhum Gusti Wiu. Cuman di tanggal ini yaitu kita memperingati Hari Demam Berdarah ASEAN. Ini penyakit memang masih merajalela di mana-mana teman Pro 2, dan tentunya adanya peringatan ini juga sebagai pengingat loh ya, kalau yang namanya demam berdarah tuh masih jadi penyakit yang masih ada dan juga berbahaya khususnya di negara-negara ASEAN. Oh, ternyata enggak di Indonesia aja ya. Karena memang kalau dari catatannya WHO ya, sebagian besar negara di Asia Tenggara tuh ternyata endemik dari demam berdarah dengue atau DBD teman Pro 2. Jadi akhirnya ASEAN yang merupakan organisasi yang jadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue ini juga memberikan resmi gitu ya di tahun 2010 di tanggal 15 Juni ini teman Pro 2. Ini juga salah satu ide yang tercetus pada ASEAN Dengue Day atau ADD yang digagas dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-19 yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010 teman Pro 2. Kamu udah pernah kena sakit DBD? Yang belum pernah semoga jangan pernah ya, yang sudah pernah semoga tidak kena lagi, karena mungkin hal sepele karena nyamuk yang kecil gitu ya, tapi aduh teman Pro 2 sakitnya bukan main, dan itu juga bisa menyebabkan beberapa komplikasi begitu ya, yang kalau kita tidak segera tangani si DBD ini bisa menjalar kemana-mana teman Pro 2. Makanya dijaga kebersihan lingkungannya, jangan sampai ada tempat-tempat yang tergenang air begitu saja, lembab ya kan. Apalagi ini mumpung musimnya masih musim kemarau, tidak terlalu sering hujan ya. Jadi kalau bisa setiap hari bersih-bersih pekarangan rumah, sampah-sampah dibuang di tempat yang sesuai ya kan. Bak-bak yang atau ember-ember yang tadinya keisi air tapi nggak digunakan mungkin bisa dikuras aja, dibersihin supaya si nyamuk DBD ini tidak berkembang biak dengan cepat teman Pro 2. Biasanya kalau di kampung-kampung ya, apalagi kader Surabaya itu ngasih obat jentik-jentik ya teman Pro 2, yang ditaruh di dalam bak mandi gitu. Masih ada kan sampai sekarang? Masih ada, karena juga DBD ini jadi salah satu penanganan atau konsen penanganan kesehatan yang dilakukan di kota Surabaya. Jadi jangan nunggu ada kader dulu teman Pro 2, kita dulu nih yang harusnya aware, yang harusnya bisa paham dulu untuk bisa menjaga kebersihan di sekitar dan juga menjaga kesehatan. Buat kamu yang lagi ulang tahun, happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga kebahagiaan selalu datang menghampiri kamu ya di usia kamu yang baru ini, dan harusnya kamu selalu enjoy untuk dengerin Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

teman Pro2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati.

Teman Pro 2, aku masih mau ngingetin kamu kalau pagi ini masih ada Halu Hanya Satu Lagu di Pro 2 FM RRI Surabaya. Dan tentunya kamu masih bisa vote kok. Aku gak bakal ngomonginnya sekarang karena masih ada beberapa menit lagi buat kamu ikutan vote Halu di pagi ini ya. Jam 8 nanti aku bakal spill hasilnya. Makanya sekarang yang belum vote atau bahkan aduh kelupaan ternyata aku belum vote Halu, buruan sekarang kamu cek di Instagramnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Karena Halu pagi ini ada Marcelo Tahito. Tiga lagu yang aku kasih yang aku kasih buat kamu ya. Ada Setunggal, Badai Pasti Berlalu, sama Asmaralaya, teman Pro 2. Mana tiga lagu ini yang jadi favorit kamu atau bahkan kamu pengen dengerin semuanya? Bisa aja sih, mungkin nanti ya di Pro 2 Hitlist kamu request aja dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tapi kalau sekarang pilih aja dulu satu, nanti yang paling banyak pasti bakal aku puterin buat kamu di Halu Hanya Satu Lagu.

0: Demam Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Kamu lihat gak tadi, dia diketawain rame-rame loh, sampai akhirnya cuman bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda, tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: di Halo hanya satu lagu. Get ready.
1: Gimana? Kamu udah vote kan? Halo pagi ini teman berdua. Kalau belum, coba sekarang ya. Sekarang nih sebelum aku umumin siapa yang siapa. Mana yang bakal aku puterin lagunya? Buruan sebelum aku cek lagi nih teman berdua ya kan. Aku masih ngasih sedikit kesempatan nih buat kamu teman berdua biar ikut andil dalam Halo pagi hari ini ya. Sekaligus cek-cek juga topik pagi ini di story Instagramnya Produa FM. Udah aku posting kok teman Produa. Aku Halo pagi ini dari Marcelo Tahito ya. Aku kasih buat kamu supaya semakin bingung mau yang mana. Karena lagu-lagunya enak-enak semua. Aku aja milihnya tadi bingung. Mau ngasih tiga lagu tuh yang mana. Dan tiga-tiganya tuh pengen aku puterin semua buat kamu. Cuman gak bisa ya. Aku harus memutarkan yang paling banyak. Feeling aku sih. Ini aku masih ngasih kesempatan kamu nih ya. Biar bisa vote sekarang juga. Feeling aku sih setunggal. Yang banyak di vote sama kamu teman Produa. Tapi apakah benar? Coba kita cek dulu ya. Jeng. Musiknya manual lagi. Aduh, gak kreatif nih Dewi nih. Ya, aku cek untuk Halo hanya satu lagu di pagi hari ini dari Marcelo Tahito. Ternyata teman Produa, prediksi aku salah. Ini karena faktor aku pengen dengerin yang setunggal sih. Ternyata teman Produa banyak yang suka banget sama Badai Pasti Berlalu. Terbukti pada vote-nya yang itu teman Produa. Ya kan? Kita kok gak sehati sih, tumben. Harusnya kan yang setunggal loh. Nanti deh kalau kamu juga sama kayak aku pengen dengerinnya yang setunggal, nanti di Produa Hitlist kamu request aja dari jam 10 sampai jam 12 siang. Sekarang di Halo aku puterin dulu dari Marcelo Tahito yang paling banyak kamu vote, yaitu Badai Pasti Berlalu.

Kamu masih di Spade, selamat pagi teman peradua. Ditemani sama aku Dewi Anora ya, sampai nanti jam 10 pagi. Aku ucapin selamat beraktivitas buat kamu yang udah mulai beraktivitas pagi ini. Semangat, semangat, semangat, semangat. Besok tanggal merah. Biasanya sih kalau harpitnas gini tuh ada-ada malesnya ya buat beraktivitas teman peradua. Cuman aku harap gak ada yang namanya males-malesan, mau itu harpitnas ke, gak kecepit ke, iya kan, atau mungkin cuti bersama. Tetap semangat teman peradua. Sembari kamu gabungan juga di topik pada pagi ini sangat menarik ya, karena aku pengen tahu banget gimana cara kamu mengusir nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kamu. Ini kayaknya permasalahan banyak orang gak sih, khususnya rumah-rumahnya tuh yang memang deket sama gorong-gorong, lek jarine wong Surabaya ku jenenge got ya teman peradua. Itu tuh bisa menimbulkan atau bisa ada yang namanya nyamuk yang berkembang biaknya di sana lebih cepat teman peradua, bahkan bisa 2 kali lipat kalau tuh gorong-gorong atau got nggak dibersihin. Terus juga ada sampah-sampahnya, beh cepet banget di musim-musim kayak gini dia cepet berkembang biaknya, bahkan bisa menjadi nyamuk yang berbahaya juga, yaitu yang bisa menimbulkan sakit demam berdarah dengue teman peradua, alias DBD. Nah setiap rumah atau setiap keluarga tuh pasti punya cara sendiri teman peradua untuk mengusir yang namanya nyamuk-nyamuk jahat ini. Kenapa aku bilang gitu? Karena temen aku, orang tuanya dari zaman dia kecil sampai sekarang tuh melakukan hal itu yang mana tidak pernah terskip gitu ya. Dan saat aku tanya, iya supaya gak ada nyamuk-nyamuk yang bisa masuk ke rumah. Oh begitu, berarti aku meyakini banyak keluarga-keluarga di luaran sana, bahkan mungkin keluarga kamu juga teman peradua, punya ritual khusus lah ya untuk mengusir nyamuk-nyamuk jahat ini. Ritualnya bukan ritual yang aneh-aneh ya. Ini benar-benar real ritual yang bisa mengusir nyamuk teman peradua. Karena nyamuk tuh sebenarnya bikin kita gak nyaman ya. Bahkan gak nyamannya tuh karena dia suka gigit-gigitnya gak tahu tempat kadang. Iya kan? Terus udah kenyang tapi masih aja mencari-cari gitu loh. Sebenarnya kenyangnya itu di saat gimana sih kamu tuh muk nyamuk? Nyamuknya bingung ditanyain gitu ya. Yaudah, kamu gabungan ya teman berdua. Kita bahas coba, karena hari ini juga kita memperingati hari DBD untuk ASEAN teman berdua ya. Siapa tahu nih dengan adanya hari ini dan juga pembahasan kita di Spada ini bisa memberikan edukasi yang luas juga untuk teman peradua yang mungkin belum memahami bagaimana cara mengusir nyamuk-nyamuk yang jahat yang ada di rumah kamu teman peradua. Gabungnya lewat WhatsApp ya 081908000952. Bisa kirim chat atau voice note kamu. Di Instagram aku udah bikinin question box, langsung aja cek di @produrrsby lewat aplikasi RR Digital juga boleh banget teman produ. Aku tungguin gabungan kamu sampai nanti jam 10 pagi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Berdiri teman, kalau capek duduk ya kan. Kasih peregangan sikit-sikit biar gak duduk aja. Jangan lupa konsumsi air putih juga ya teman perdua, supaya tubuh kamu tetap terhidrasi. Walaupun cuacanya terkadang panas, terkadang mendung juga gitu ya, tapi hembusan anginnya juga masih cukup kencang. Jadi aku harap kamu juga kemana-mana bisa menggunakan jaket atau baju-baju yang sedikit tebal begitu teman perdua ya, biar gak gampang masuk angin ya. Kalau masuk saldo, wih alhamdulillah ya. Seneng banget biasa ya teman perdua. Anyway, kalau ngomongin masalah nyamuk ya, dulu, sampai sekarang masih ada gak sih? Masih ya. Lotion-lotion anti nyamuk tuh kan berbagai rasa ya, berbagai rasa, berbagai aroma. Ada lavender, ada jeruk gitu. Karena yang selalu informasinya selalu kita dapat, nyamuk tuh gak suka sama bau-bauan begitu. Aroma-aroma yang wangi nyengat gitu tuh nyamuk tuh gak suka. Nah akhirnya setiap ada kulit jeruk teman perdua, aku selalu taruh di dalam kamar aku. Karena ngerasa mungkin ini nyamuk akan mencium aroma kulit jeruk ini dan dia tidak akan masuk ke kamar aku begitu ya. Tapi kalau dengan cara itu kayaknya gak ampuh-ampuh banget deh ya. Mungkin bisa kalau kulit jeruknya 2 kilo teman pro 2 ya, benar-benar dijereng di kasur ataupun di kamar kamu disebar gitu. Aromanya sih benar-benar jeruk banget ya. Asal gak pusing aja nyium itu bau kulit jeruk teman pro 2. Nah selain itu kan juga banyak aroma-aroma yang memang kayak dihindari banget sama nyamuk teman pro 2. Dan memang sih faktanya nyamuk tuh juga tidak suka dengan aroma-aroma seperti itu. Salah satunya aroma-aroma dari minyak atsiri teman pro 2. Ada beberapa minyak-minyakan juga yang akhirnya tuh nyamuk juga agak sedikit pusing ya kalau mencium. Makanya sekarang mungkin udah gak gunain si lotion anti nyamuk itu tadi ya, tapi menggunakan yang namanya diffuser. Nah diffuser ini kan memang bukan hanya sebagai pewangi ruangan, tapi juga bisa nih membuat nyamuk-nyamuk tuh terhempas begitu saja. Karena aroma ataupun wangi-wangiannya diffuser tuh juga macam-macam teman pro 2. Ada yang manis, soft gitu ya, ada yang strong, harum, aroma-aroma yang berkuat gitu. Nah mungkin aroma-aroma yang seperti itu nyamuk juga akan pergi entah kemana gitu. Salah satunya adalah ada diffuser dengan aroma citronella atau minyak sereh teman pro 2. Iya sereh bukan hanya dijadiin jamu aja nih kayaknya ya, tapi juga bisa dibuat wangi-wangian gitu yang biasanya memang dimasukkan ke dalam diffuser. Atau bahkan minyak sereh itu tuh bisa kita oleskan di tubuh kita sendiri begitu ya, di kulit kita, asal dicampur juga dengan minyak yang lain gitu teman pro 2, supaya lebih aman ke kulit kita. Nah aroma ini nantinya yang bisa membuat si nyamuk tuh menjauh dari diri kita atau bahkan di ruangan kita gitu teman pro 2. Lavender yang jadi ikonnya lotion-lotion anti nyamuk gak sih teman pro 2. Dan kalau ada tanaman lavender tuh selalu aku cium-ciumin gitu, karena baunya benar-benar wangi banget ya. Dan ini juga salah satu tanaman yang kayaknya nyamuk tuh gak suka sama aromanya, padahal kan enak ya baunya. Kenapa nyamuk ini gak suka? Ada juga orang-orang yang lebih memilih menanam bunga lavender di pot, ditaruh di dekat jendela gitu ya. Terus juga atau mungkin ditaruh di pekarangan rumah gitu, supaya nyamuk-nyamuk juga menghindari area-area rumah kita. Atau bahkan kamu juga bisa menggunakan minyak esensial yang aromanya benar-benar lavender. Diffuser dengan aroma lavender itu juga ada kok teman pro 2. Kamu cari aja, karena kalau ngomongin diffuser ya itu tadi, banyak banget aromanya, dari buah, aroma bunga, daun ya, aroma alam kek, semuanya ada teman pro 2. Tinggal cari aja. Mungkin masih dua ini ya yang bisa kamu gunakan untuk mengusir nyamuk-nyamuk itu, yaitu aroma atau wangi-wangian yang bisa menggunakan bahan-bahan alami juga. Jadi mungkin gak perlu susah-susah lah, ada minyak sereh sama tanaman lavender teman pro 2. Aku yakin kamu juga pasti ada tanaman lavender di rumah, karena harganya murah kok teman pro 2, dan dia mudah berbunga gitu loh. Sekalinya berbunga wangi banget. Kalau kamu gimana? Cara ampuh mengusir nyamuk-nyamuk itu, aku tungguin gabungan kamu di Spade sampai jam 10 pagi ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nuna dengan Rollerblade, teman-teman dua lagi rame di TikTok ya. Bukan hanya jadiin sebuah background konten, tapi juga di cover sama mereka-mereka yang punya suara bagus. Aku sih berusaha mengcover ya lagunya Nuna yang ini, cuman kayak aneh gitu jadinya. Jadi pengen main sepatu roda lagi sih teman-teman dua. Kayaknya masa-masa itu tuh ada di saat pandemi gak sih? Iya gak sih? Sama Goes. Cuman semakin kesini aku melihat kayaknya udah mulai ada-ada lagi nih anak-anak muda yang olahraga Goes ya, alias bersepeda sama sepatu roda, rollerblade ini teman-teman dua. Kayak akan kembali muncul nih fenomena-fenomena dua hal ini, yaitu Goes dan juga main sepatu roda. Gak apa-apa selagi bermanfaat ya kan, untuk kesehatan tubuh kamu juga, gak apa-apa lakuin aja. Aku jadi pengen Goesnya sih, karena kalau sepatu roda belum pernah coba dan gak punya. Harus beli dulu lu ya kan, nang Praban wakeh teman berdua. Like kamu cari sepatu roda di Praban banyak wes, gak bingung mau cari warna apa, biru ada, kuning ada, merah juga ada ya. Cuma kalau Goes aku udah ada sepedanya dan pengen banget gitu kembali lagi ke jalanan. Wih, kayak apa aja kembali lagi ke jalanan, listnya Goes lagi gitu loh. Dulu aku tuh pernah dari Surabaya Barat sampai ke sekitaran Masjid Agung. Wih, Goes sendirian teman berdua, karena ya walaupun sebenarnya ada rasa takut-takutnya ya, cuman asik aja malam-malam apalagi kan sama teman-teman. Goes menikmati udara malamnya kota Surabaya, lampu-lampu yang begitu menyinari kota Surabaya ini yang begitu indah ya kan. Jadi sambil santai ada kita dapat manfaatnya untuk olahraga, untuk tubuh kita juga, untuk refresh juga gitu. Karena dari kemarin aku melihat banyak banget nih kelompok-kelompok anak-anak muda yang seliwuran naik sepeda ontel alias Goes teman perdua. Semoga memang semakin rame ya, jadi lebih memilih untuk kemana-mana naik sepeda ontel supaya hemat BBM, hemat bahan bakar lah ya, terus juga hemat pengeluaran, plus kita dapat manfaat lainnya yaitu tubuh kita semakin sehat. Nah, kalau mau ngajakin aku Goes boleh, tapi jemput ya di RRI. Ya, titik poinnya di RRI. Oh, kita bikin titik poinnya di RRI biar ngeramein RRI Surabaya. Bisa nih teman berdua ya, sambil main-main ke RRI Surabaya sambil Goes keliling-keliling kota Surabaya. Aku juga masih nungguin kamu buat gabungan di pagi ini ngomongin masalah nyamuk. Nyamuk, nyamuk nakal. Eh gitu gak sih lagunya? Karena ada lagu anak-anak tentang nyamuk ya kan. Kamu boleh kasih tahu cara ampuh kamu kalau mau ngusir nyamuk di rumah tuh kayak gimana. Ini di WhatsApp, di Instagram. Aku tadi buka Instagram, udah ada yang gabungan teman pro 2. Sebentar aku cek dulu. Iya kan, namanya siapa. Tadi dia ngasih tahu kalau di rumahnya dia tuh cukup pakai obat nyamuk aja gitu. Si paling hidup, bener si paling hidup ya. Gen Z tuh emang aneh-aneh ya sekarang ngasih nama sosial medianya. Si paling hidup lah, anak inilah, anak itulah. Jadi keinget masa-masa aku dulu loh. Pakai obat nyamuk. Obat nyamuknya yang kayak gimana? Yang semprot, yang apa namanya, yang bakar, atau yang apa lagi emang? Oh, yang elektrik ya, ada yang elektrik gitu. Tapi dari tiga obat nyamuk ini, ya kan, model obat nyamuk nih, ada tiga nih, bakar, elektrik, sama yang semprot itu. Kayaknya lebih ampuh tuh yang elektrik gak sih teman berdua? Kamu percaya gak? Kayak lebih aman, terus juga mungkin lebih panjang juga, ya kan, dibandingkan sama yang obat nyamuk bakar, karena ngeri-ngeri sedep kalau obat nyamuk bakar tuh teman pro 2. Kalau kamu sendiri gimana? Apakah setuju? Atau bahkan enggak, yang bakar yang lebih enak, lebih ampuh gitu. Nah, atau bahkan ada cara lain ini untuk kamu membasmi nyamuk-nyamuk yang ada di rumah supaya terhindar dari bentol-bentol, gatel, dan juga tentunya penyakit demam berdarah ya teman pro 2. Coba gabungan lewat WhatsApp 081908952, boleh kirim chat, voice note kamu, ataupun juga mau kirim foto selfie kamu juga boleh banget teman pro 2 ya. Di Instagram @pro2rrsby, juga aplikasi RRI Digital. Aku tunggu di sepada. Selamat pagi teman pro 2.

0: girl, we need to run this back.
1: Udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
2: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
1: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
2: Ya, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.

Selamat pagi teman Pro 2, kamu masih di Spada bareng sama Dewi Anora di sini sampai jam 10 nanti ya. Aduh, sedih banget, sisa 1 jam lagi aku nemenin kamu loh teman Pro 2. Mumpung masih ada waktu ya, ayo gabungan, kamu kasih tahu aku gimana cara yang ampuh buat ngusir nyamuk-nyamuk nakal suka gigitin badan orang. Ya, supaya kita punya cara yang banyak gitu loh buat mengusir nyamuk-nyamuk. Karena kayaknya nyamuk tuh bener-bener jadi permasalahan utama gak sih ya di rumah. Apalagi kalau ternyata rumah kamu tuh berdekatan dengan kali atau sungai, terus juga gorong-gorong atau got gitu ya. Kayak lebih cepat nyamuk tuh berkembang biak dan nyamperin ke rumah kamu teman Pro 2. Nah kalau tadi mungkin menggunakan aroma-aroma ya yang bisa mengusir nyamuk-nyamuk, di mana nyamuk juga nggak suka aroma-aroma khusus gitu yang baunya itu juga menyengat, wangi, fresh gitu, kayak minyak sereh tadi ya atau lavender. Terus juga aku sempat ngomong jeruk, tapi kalau jeruk ditambah cengkeh terus kamu kasih di pojok-pojokan rumah gitu ya atau pojokan-pojokan ruangan, itu tuh juga bisa sedikit memberikan efek jera kepada nyamuk-nyamuk ini loh teman Pro 2. Selain irisan jeruk dan cengkeh, ada minyak kayu manis. Minyak kayu manis nih aku baru ngerti sih, karena biasanya kayu manis kita buat bikin roti, bikin masakan gitu ya. Tapi minyak kayu manis kalau kamu punya, kamu tinggal semprotin aja ya ke sudut-sudut rumah, supaya itu tadi, sudut-sudut rumah tuh kan memang biasanya jadi tempat sarangnya nyamuk kan. Nah, jadi mereka bisa mencium aroma-aroma segarnya dari minyak kayu manis. Dan ternyata minyak kayu manis ini bisa bikin sendiri kok teman Pro 2. Jadi kamu tinggal campurin air sama 1/4 sendok teh minyak sama minyak kayu manisnya ini begitu ya. Dan udah kamu tinggal semprot-semprot aja gitu. Jadi biar lebih hemat, mungkin minyak kayu manisnya sendiri kamu tinggal cari aja di toko-toko atau marketplace yang ada, tinggal dicampurin air supaya lebih banyak ya isinya. Teksturnya juga biar lebih cair gitu teman Pro 2. Jadi disemprotnya juga enak ya. Kalau teman aku dulu, aku ingat banget yang seperti aku cerita di awal. Jadi teman aku tuh ayahnya setiap 3 hari atau 2 hari sekali gitu, dia akan menutup semua akses lubang-lubang yang ada di rumah, kayak pintu, jendela, lubang udara, ventilasi gitu ya. Sementara dulu tuh ditutup dulu gitu kan, sampai bener-bener gak ada lubang yang bisa dimasuki nyamuk ya. Nah di saat sudah ditutup semua, nanti dia akan menyemprotkan semprotan khusus. Aku gak tahu sampai sekarang semprotan khusus ini belinya di mana atau bikin sendiri tuh dengan bahan apa gitu. Tapi ternyata terbukti ampuh. Dengan hanya 2 hari sekali, nyamuk tuh udah bener-bener gak ada yang mau mampir ke rumahnya dia teman Pro 2. Jadi dia ditutup semua terus disemprot, jadi isinya rumahku kayak kemebul ngono loh, kemebul peluk teman Pro 2. Nah di saat apa ya istilahnya proses penyemprotan itu, orang-orang yang ada di dalam rumah disuruh keluar dulu sampai semua nanti selesai, sampai asap-asapnya sudah mulai turun, sudah mulai hilang begitu ya bau dan aromanya, baru boleh masuk lagi gitu teman Pro 2. Nah cuman yang dibuat nyemprotnya ini, karena bukan merek-merek yang ada di supermarket gitu, bukan, beda teman Pro 2. Jadi dia kayak bener-bener cairan gitu, ataukah dia menggunakan si cairan minyak kayu manis ini gitu ya. Penasaran, coba nanti aku tanya dia sama teman aku kira-kira apa yang digunakan sama ayahnya waktu itu gitu, bahkan sampai sekarang kok sampai bisa mengusir nyamuk sebegitu hebatnya teman Pro 2. Kalau kamu punya cara yang ampuh, langsung aja gabungan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh

Thank you banget buat kamu teman Prodo yang masih pantengin pada pagi ini. Tentunya bareng sama aku Dewi Anora juga nemenin kamu bareng lagu-lagu yang enak-enak banget buat ngasih semangat kamu di hari Senin kali ini ya. Masih semangat kan teman Prodo? Ingat besok libur. Iming-imingin aja dulu yang libur, yang gak libur tetap semangat teman Prodo. Kalau bercerita enggak tuh ya, kalau ngomongin tentang si nyamuk Aedes aegypti ini alias nyamuk demam berdarah tempat perdua ya, selalu ngerasa kok kayaknya adanya di Indonesia aja. Enggak, karena hari ini kita memperingati hari demam berdarah ASEAN, ya ada di beberapa negara-negara ASEAN juga tempat perdua. Kenapa bisa begitu? Nah, nyamuk Aedes aegypti ini memang suka sama iklim-iklim tropis ya, dengan curah hujan yang mungkin tinggi, terus suhu panasnya juga yang juga cukup tinggi juga, terus tingkat kelembapan juga ya yang selalu tinggi kalau di Indonesia. Salah satu satunya juga ada di Indonesia gitu teman Pro 2. Nah, akhirnya mereka di tempat-tempat kayak begitu tuh yang lembab, panas, terus juga banyak genangan airnya kalau lagi musim hujan ya. Mereka tuh dengan mudah berkembang biak ya. Salah satunya memang seperti tadi di area-area yang banyak airnya atau tempat-tempat penampungan air kayak selokan, terus mungkin kalau ada tempat-tempat berbentuk kayak vas, pot, bak mandi, ember tapi nggak digunain, cuman ada airnya. Nah, mereka tuh bisa kayak gitu berkembang di situ, teman Pro 2. Tempat-tempat minum hewan peliharaan kamu itu juga bisa jadi tempat berkembang biaknya si nyamuk Aedes ini, teman Pro 2. Nah, nyamuk demam berdarah betina ini nih ya, memang suka banget menghabiskan hidupnya di dalam atau di sekitaran rumah dan bisa terbang rata-rata sejauh 400 meter juga, teman Pro 2. Nyamuk demam berdarah paling aktif tuh cari mangsa sekitar 2 jam. Setelah matahari terbit dan beberapa jam sebelum matahari terbenam. Mereka juga bisa menggigit pada malam hari ya, di lokasi dengan penerangan yang baik juga gitu. Selain manusia, nyamuk Aedes aegypti ini juga ada nyamuk Aedes albopictus ya, yang juga menggigit hewan-hewan mamalia atau peliharaan lainnya. Makanya kadang kalau kamu pecinta anabul, kadang si anabul-anabul kamu juga ngerasa kayak gatel gitu kan, atau dikerubungin nyamuk, karena mereka juga bisa jadi sasaran empuknya nyamuk-nyamuk ini, teman Pro 2. Membasmi nyamuk-nyamuk demam berdarah itu memang selalu sudah kita dapatkan ya edukasinya di masa-masa sekolah, kuliah, ataupun di tempat-tempat tinggal kita gitu. Yang salah satunya adalah menguras dan membersihkan tempat-tempat yang diproyeksikan bisa menjadi tempat penampungan air, apalagi yang mungkin jarang banget dipakai. Jadi kalau bisa, kalau udah gak dipakai, mending gak usah diisi air deh teman Pro 2. Lebih baik dibiarkan kering, itu lebih aman ya. Kering, jangan sampai lembab ya teman Pro 2, karena lembab juga masih bisa membuat nyamuk tuh berkembang biak. Setelah itu, kalau memang punya tempat penampungan air yang masih selalu digunakan, jangan lupa ditutup dengan cara yang sangat rapat ya, supaya nyamuk-nyamuk juga tidak bisa masuk dan tidak berkembang di situ, teman Pro 2. Lalu kalau ada barang-barang yang kayaknya berpotensi itu nganggur gitu dan bisa menyebabkan genangan atau mengakibatkan air bisa masuk, mungkin bisa di recycle aja atau didaur ulang teman Pro 2, jadi barang-barang yang lebih bermanfaat supaya nggak jadi tempat sarang nyamuk juga ya. Nah, kalau biasa nya kader-kader Surabaya itu ngebagiin apa sih pemakan jentik-jentik nyamuk itu loh, jentik-jentik ya kan. Nah, itu juga bisa kamu kasih itu teman Pro 2 di bak mandi kamu. Biasanya memang dikasih sih sama kader-kader yang keliling setiap saat, apalagi di musim-musim hujan ataupun kemarau gitu ya. Atau kamu bisa memelihara yang namanya ikan. Karena apa? Ikan tuh memakan jentik-jentik nyamuk teman Pro 2. Jadi lebih apa ya, kamu bisa punya hiburan ikan plus ya kan, bisa bersih tuh jentik-jentik nyamuk karena dimakanin sama ikan teman Pro 2. Itu dulu deh, nanti aku bakal share lagi informasi menarik tentang nyamuk-nyamuk demam berdarah ini. Sembari kamu juga bisa gabungan pagi ini di Spada ya, kira-kira cara ampuh kamu mengusir nyamuk-nyamuk di rumah tuh kayak gimana. Langsung gabungan di WhatsApp ya 081908952, di Instagram @pro2rrisby, atau lewat aplikasi RRI Digital.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman berdua, nyamuk tuh memang hewan kecil ya, tapi kecil-kecil dia cabai rawit banget, alias pedes kalau udah gigit ya, bahkan bisa menimbulkan penyakit yang cukup parah juga. Jadi mari jaga kebersihan, selain itu juga menjaga kesehatan kamu supaya tidak terkena penyakit hal-hal yang mungkin penyakit-penyakit yang membahayakan juga buat kamu ya teman berdua. Pokoknya stay safe, stay healthy, dan jangan lupa konsumsi mineralnya juga dicukupin 2 liter sehari teman berdua. Anyway, thank you buat kamu yang udah pantengin sepada pagi ini bareng aku. Waktunya aku pamit undur diri. Habis ini di Perdua Hitlist dan juga Santai Siang bakal ada Rianita yang nemenin kamu sampai jam 3 sore. So, Dewi Anora pamit ya. Stay tune terus di Perdua FM, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, sebanyak 1.095 petugas sensus ekonomi SE 2026 resmi diterjunkan ke seluruh penjuru Kabupaten Gresik. Mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, ribuan petugas akan menyisir kawasan industri, pusat perdagangan, UMKM hingga usaha rumahan untuk mengumpulkan data ekonomi yang disebut menjadi penentu arah pembangunan Indonesia dalam satu dekade ke depan. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Gresik, Wasil Miftahul Rahman, para petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari pintu ke pintu terhadap berbagai aktivitas usaha di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Menurut Wasil, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan pendataan biasa. Program nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali itu menjadi fondasi utama pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi masa depan. Informasi yang kedua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda telah merilis perakiran cuaca untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik pada Senin 15 Juni 2026. Perakiran BMKG Juanda Oki Sukma Hakim mengatakan, cuaca di Surabaya, Sidoarjo, maupun Gresik cenderung diguyur hujan pada pagi hari untuk suhu antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembapannya antara 48% hingga 93%. BMKG Juanda juga menyebut cuaca di Surabaya cenderung cerah terik sepanjang hari ini, meski begitu tidak ada tanda akan turun hujan. Termasuk diantaranya Kecamatan Gubeng, Gunung Anyar, Jembangan, Benowo, Bubutan, Mulyorejo, Pabean Cantian, Sambikerep, Sawahan, dan Bubutan. Untuk suhu udara, terendah sekitar 26 derajat Celcius dan tertinggi 33 derajat Celcius, sedangkan kelembapannya antara 48 hingga 82%, sedangkan kecepatan antara 11,1 km per jam dari timur. Informasi yang terakhir, Bintang Timur Surabaya BTS kembali menegaskan dominasinya di pentas futsal nasional setelah sukses meraih gelar juara pro futsal Leagues PFL Indonesia musim 2025-2026. Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian bersejarah karena BTS berhasil mengamankan trofi kelima secara berturut-turut di kompetisi futsal kasta tertinggi Indonesia. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi Bintang Timur Surabaya sebagai salah satu klub tersukses dalam sejarah futsal Indonesia. Dominasi mereka dimulai pada musim 2021-2022 dan terus berlanjut tanpa terputus hingga musim 2025-2026. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.
2: Thanks for listening.

0: musik kamu hanya di Radio Hitlist.
1: Selamat siang teman Pro 2. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Gimana kabar kamu siang ini? Semoga selalu baik ya, sehat. Amin. Dan di santai siang ya, ditemenin sama aku Rianita di sini teman Pro 2 yang akan menemani kamu sampai jam 3 nanti, jam 3 siang nanti ya. Dan pasti segmennya jam 10 sampai jam 12 adalah sesi yang paling kamu tunggu-tunggu pastinya, yaitu di Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu ya yang punya lagu-lagu favorit, punya rekomendasi lagu-lagu yang super enak, makanya ayo segera join sekarang juga. Bisa melalui Instagram di @pro2rrsby atau juga melalui WhatsApp di 0819080952. Bisa juga melalui telepon ya di 0315342353. Kita juga streaming di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu super enak, di sini tempatnya. Aku tungguin sampai jam 12 siang nanti, langsung join sekarang juga.

0: pembinaan dan pengawasan di lapangan juga. Kalau dikelola secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Rokok doang, gitu aja baru banget sih.
1: Doang? Ini kena mata loh mas. Kalau merokok ya berhentilah, sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
0: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
1: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

0: susah ngertiin perasaan cewek, atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hit List barengan sama aku Rianita di sini. Teman Pro 2, aku langsung sapa-sapa aja ya yang sudah bergabung nih. Ada dari WhatsApp. Ini ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang. Saya Leandro Islami. Mau request lagunya Golden Hunter. Oke, mau diputarkan ya. Soalnya aku udah hadir di program acara Pro 2 Hit List mulai pukul 9.59 waktu Indonesia Barat. Itu aja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, siap. Siap Mas Leandro. Untuk lagunya aku siapin ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada dari Zulia di Jakarta. Selamat siang Pro 2 Hit List, izin request Remuk NG Carvalho. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, siap ya, aku siapin lagunya. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Zulfikri. Pro 2 RRI request dong lagunya Dul Jailani yang Kasidah Cinta, atau Dul Jailani yang Usia 25, atau Dul Jailani Sebenarnya Selamanya. Aku puterin yang Sebenarnya Selamanya ya, karena yang judul Kasidah Cinta sama yang Usia 25 belum ada di songbanknya Pro 2 Hit List. Lalu ada siapa lagi nih yang bergabung? Ada dari Aldi Ghazali dari Pasuruan, request lagunya Adrian Khalif yang 2001X, tolong diputerin. Kalau judulnya ini masih belum ada, mungkin Zulfikri, mungkin Ali Ghazali mau request lagu Adrian Khalif dengan judul yang lain, boleh banget ya. Lalu ada dari siapa lagi nih? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI Surabaya Jawa Timur, semoga selalu sehat, amin. Diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya, amin. Serta tetap semangat menjalankan tugas mulia yang setiap hari hadir menemani dan membersamai masyarakat melalui udara, amin. Pada kesempatan siang ini, Ibu ingin menitipkan sebuah lagu yaitu Mahalini Melawan Restu. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi hiburan serta inspirasi bagi para pendengar. Semoga kebaikan yang dibagikan menjadi ladang pahala dan keberkahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Diputerin ya, tenang aja buat kamu teman Pro 2, aku puterin lagu-lagu favorit kamu. Yang pertama ada dari Golden, judulnya Hunters.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Lagu dari Dul Jailani dengan judulnya Sebenarnya Selamanya udah aku puterin spesial buat kamu semuanya teman Produa. Buat kamu yang belum bergabung di Produa Hitlist, ayo segera bergabung. Request lagu-lagu favorit kamu karena memang ini waktunya teman Produa, sesi yang paling kamu tunggu-tunggu dan favorit kamu pastinya ya kan di Produa Hitlist gitu. Dan aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung nih. Ini ada dari WhatsApp ya, dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak, selamat siang. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin, amin ya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh banget dong. Lagunya siapa nih? Tata Janeta Korbanmu. Oke, disiapin ya lagunya Tata Janeta dengan judulnya Korbanmu. Lalu ada siapa lagi nih? Oh, ada dari Ali Ghazali lagi dari Pasuruan. Yang tadi request lagunya Adrian Khalif yang 2001X itu memang pasti belum ada di songbanknya Pro 2 FM. Dan ini dia mau request lagu lain ya, lagunya Alamak Dipa Barus Remix. Tolong diputerin. Oke, siap. Disiapin ya Ali Ghazali lagunya Alamak yang Dipa Barus Remix. Oke, disiapin. Lalu ada siapa lagi nih di WhatsApp? Ada yang bergabung lagi. Ada dari Stefani Karmelita. Selamat siang Mimin, saya Karmelita. Izin request Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Terima kasih. Oke, disiapin ya lagu-lagu super enaknya. Buat kamu yang belum join, ayo segera join. Masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti. Bisa langsung aja di Instagramnya @pro2rrisby karena aku udah bikin question box di situ ya. Kamu langsung drop lagu-lagu favorit kamu, langsung ketik aja. Pasti aku puterin. Lalu di WhatsApp di 081 908 9052. Bisa juga melalui telepon di 031 534 2353. Kita juga langsung streaming di aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu yang belum bergabung, ayo segera bergabung sekarang juga ya. Dan kali ini aku mau puterin lagi nih, lagu yang pertama ada dari Tata Janeta dengan judulnya Korbanmu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman perdua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras. Jadi, kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan, daya tahan, emosi, biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Kalau tadi aku udah sapa-sapa yang sudah join di WhatsApp, kali ini aku sapa-sapa yang join di Instagram. Kali ini ada dari Satya Vinovic, request lagunya Liodra Pura-Pura. Oke, disiapin. Terus ini ada Ranca.Kaleng, halo saya Kevin dari Cianjur, request Justin Bieber Anyone, tolong diputerin. Oke, disiapin ya lagunya Justin Bieber. Lalu ada dari Jania nih, I-nya double 2, A-nya double 2 underscore, izin request lagunya Cegil, Nabila Takia dan Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Makasih. Oke, disiapin ya teman Pro 2. Buat kamu yang belum bergabung, ayo segera bergabung, masih ada waktunya nih, masih sampai jam 12 siang nanti ya. Langsung aja bisa melalui Instagramnya @pro2rrisby. Lalu bisa melalui WhatsApp di 081908000952. Kita juga menerima via telepon di 031534-2353. Dan streaming juga langsung di aplikasi RRI Digital. Ayo buruan teman Pro 2 sampai jam 12 siang aja, sebelum ada dialog muda kreatif ya. Jadi Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang aku tungguin sekarang juga, gabung ya.

Cipung, kok gemesin banget sih? Badannya gemoy banget. Oh, Cipung suka makan ikan sisamo toh. Pantes. Ikan sisamo kan mengandung banyak fosfor, selenium, vitamin B12, dan asam lemak omega-3. Ikan sisamo yang berasal dari Jepang ini punya ukuran kecil dengan panjang 15 cm. Perutnya penuh dengan telur dan tulang, serta durinya bisa dimakan secara langsung karena cukup renyah. Pantes, Cipung suka banget, karena ikan sisamo ini punya banyak manfaat. Bisa sebagai skincare, perawatan rambut, bagus juga untuk yang diet, baik untuk jantung, dan untuk menyimbangkan kolesterol. Wah, kayaknya wajib stok ikan sisamo nih, biar gemesin kayak Cipung.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

Lagu dengan judulnya Cegil dari Nabila Takiyah udah aku puterin buat kamu teman Pro 2. Sebelum aku lanjut lagi untuk baca-bacain requestan kamu di Pro 2 Hitlist, aku juga punya info terbaru nih teman Pro 2. Penyanyi sekaligus pencipta lagu asal California, Amerika Serikat, Oliver Tree, meninggal dunia saat berusia 32 tahun. Ia diberitakan meninggal akibat kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brasil. Insiden tragis yang merenggut nyawa musisi di balik lagu hit Life Goes On dikonfirmasi pertama kali ya. Ini juga happening banget berita ini, karena memang peristiwa itu melibatkan benturan antara dua helikopter dan menewaskan total 6 orang termasuk Oliver Tree, teman Pro 2. Dan kepergian sang musisi itu sangat mengejutkan publik ya, karena sehari sebelum insiden ia itu masih aktif membagikan kegiatannya di Brasil melalui media sosial. Begitu teman Pro 2. Kita doakan semoga insiden seperti ini tidak terulang kembali ya teman Pro 2. Semoga semuanya baik-baik aja dan insiden seperti ini tidak terulang kembali. Begitu. Oke, aku lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung di Instagram. Kali ini ada dari _ Aung Yan Lin yang request lagunya Merindu Lagi by Mesahira. Oke, disiapin ya. Ini Nabila _ Apsari ini juga request lagu yang sama. Sama Zara Baila 5 yang request lagunya Di Ujung Minggu Mesahira. Oke, disiapin ya lagunya. Lalu ada W1 Dian 1 izin request lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Tadi udah aku puterin ya. Udah aku puterin tadi. Sama Yulistina _ Dewi request lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpaku juga sudah aku puterin ya teman Pro 2. Lalu ada dari lunarvel.lun. Halo Min, izin request lagunya Fajar Nur Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, disiapin. Lalu ada Where1FM request lagunya Roni Parulian yang Pesona Sederhana ya Kak, makasih. Oke, disiapin ya teman Pro 2. Buat kamu yang belum join, ayo segera join, masih ada waktu sampai jam 12 siang ya. Oke, aku tungguin. Langsung aja bisa gabung melalui WhatsApp di 081908952, bisa juga melalui Instagram di @pro2rrsby. Aku udah bikin question box di situ, kamu langsung drop aja lagu-lagu favorit kamu gitu. Sambil nunggu kamu semuanya yang belum bergabung ya, aku bakal puterin lagu-lagu yang super enak yang udah kamu request. Kali ini yang pertama datang dari Mesahira dengan judulnya Merindu Lagi. Enjoy.

Lagu Roni Parulian, teman Pro2 dari dengan judulnya Pesona Sederhana sudah aku puterin buat kamu teman Pro2. Dan ini sudah jam 12 siang teman Pro2 ya. Saatnya bergeser dari Pro2 Hitlist ke Muda Kreatif. Bakal ada siapa narasumbernya, pokoknya ditungguin aja ya. Gak usah kemana-mana pokoknya, oke? Tapi ada satu orang lagi nih yang bergabung di Pro2 Hitlist. Siang kak, izin request lagunya Haha Sabrina Leanor dari Maria, oke. Satu lagu ini aku puterin ya teman Pro2. Dan lagu-lagu lainnya dan requestan lainnya dari Instagram maupun WhatsApp udah aku puterin semua ya. Tinggal satu lagu ini aja di judulnya Haha dari Sabrina Leanor. Buat kamu teman Pro2, udah jam 12 siang juga, setelah Pro2 Hitlist bakal ada Muda Kreatif. Jadi narasumbernya siapa dan apa aja yang bakal diobrolin, seseru apa obrolannya, pokoknya pantengin terus 95,2 Pro2 RR di Surabaya. Gak usah ganti channel, di sini aja, karena memang lagu-lagu super enak di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Utama Pro 2 karena di Muda Kreatif narasumbernya reschedule, berarti jam 12 sampai jam 1 siang nanti bakal aku isi seputar kuliner Utama Pro 2. Jadi habis dari Pro 2 Hitlist, jam 12 sampai jam 1 siang nanti aku isi info seputar kuliner. Kalian ini pasti sudah pada lapar ya kan? Ini jam-jam makan siang Utama Pro 2. Gimana hari Senin kamu yang hari kecepit ini ya kan? Karena besoknya udah tanggal merah lagi di tahun baru Islam 1448 Hijriah, teman Pro 2. Semoga di hari Senin ini kamu masih semangat ya, gak boleh loyo. Walaupun ini hari kecepit tapi harus tetap semangat bekerja, teman Pro 2 ya. Dan pastinya di jam-jam segini itu jam-jam rawan, pasti pada lapar ya kan, pasti otaknya itu udah mikirnya pasti, aduh, makanan, kira-kira makanan apa ya yang mau aku makan gitu, ataukah mungkin cemilan apa ya yang mau aku makan ya, jajanan apa ya yang mau aku makan sini. Makanya merapat ke Pro 2 FM, aku punya rekomendasi jajanan makanan yang super enak. Kali ini aku membahas tentang OTOT porong. Siapa yang gak suka gorengan ya kan, apalagi OTOT. OTOT porong ini adalah varian bakwan goreng khas dari Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Berbeda dengan bakwan biasa, cemilan ini tuh berukuran jumbo dengan kulit luar yang renyah dan isiannya yang padat. Umumnya itu berupa kayak campuran daging ya, entah itu babi atau ayam. Terus dikasih rumput laut dan kerang tiram, disajikan dengan daun bawang. Super enak ya, karena ada kerangnya itu loh yang bikin enak banget. Terus bagi kamu yang suka jamur, itu juga bisa loh diisi jamur. Lalu isiannya itu gak hanya itu aja, isiannya tuh kayak bisa juga sayur-sayuran ya kan. OTOT premium ini diisi dengan potongan daging cincang, kerang tiram segar, dan rumput laut. Itu menambah kelezatan tersendiri dari OTOT porong ini. Dan terdapat pula variasi isian kayak telur asin dan telur bitan, teman Pro 2. Jadi di dalamnya OTOT itu ada telurnya. Itu aduh, udah deh, pasti kamu yang di sekitar kamu yang jualan OTOT porong ini pasti kamu langganan beli, karena ini super enak. Dan juga kulitnya itu adonan tepung yang digoreng garing namun tetap mempertahankan tekstur lembut di bagian dalamnya. Dan ukurannya juga ya jauh lebih besar dibandingkan bakwan atau OTOT pada umumnya, sehingga sangat mengenyangkan gitu. Udah enak, kenyang ya kan, nagih lagi. Dan penyajiannya itu umumnya disantap selagi hangat ditemani dengan cabai rawit yang utuh. Itu menambah kenikmatan tersendiri ya kan. Apalagi kamu yang suka pedas, pasti gak bisa jauh-jauh kalau ada gorengan, pasti ya ada cabai rawit gitu. Cabai rawit untuk dimakan juga barengan sama si gorengan itu gitu. Sebenarnya gorengan ini memang gak terlalu bagus untuk kesehatan karena memang banyak minyak ya, karena digoreng. Tapi kalau sesekali makan ya gak apa-apa lah, pokoknya gak tiap hari dan gak berlebihan juga gitu. Jadi tetap makan boleh, tapi porsinya tidak usah berlebihan. Dan jangan setiap hari makan gorengan terus ya, itu akan menambah kalori kamu, teman Pro 2. Diimbangi juga dengan berolahraga gitu. Oke deh, aku nanti bakal balik lagi ya, masih seputar kuliner ya kan. Pokoknya kamu gak usah kemana-mana, gak usah ganti channel, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau

Masih di 95,2 Prodia RRI Surabaya, teman terbaik kamu, teman Prodia. Udah setengah satu siang ya kan, pasti kamu ini lagi ngelamun. Aku kayaknya pengen makan apa ya, aku pengen jajan apa ya. Apalagi kayaknya pikiran kamu sudah gak sinkron nih, karena udah lapar, udah jam-jamnya makan siang. Kamu jangan kerja mulu tapi lupa makan, jangan ya. Harus tetap makan teman Pro 2 ya. Kerja, makan itu harus balance. Gak boleh sampai telat makan, nanti asam lambung kamu ya kan, jangan ya. Pokoknya kamu harus jaga kesehatan juga. Jajanan itu juga perlu kamu konsumsi. Untuk apa? Untuk menambah imun gitu kan, nambah mood booster kamu. Apalagi cemilan-cemilannya cemilan favorit kamu. Kalau aku sih rekomendasinya cemilan favoritnya ya OTOT porong ya. Pokoknya kamu konsumsinya gak berlebihan. Sesekali makan, gak tiap hari sih gak masalah. Ini bikin mood booster kamu naik juga. Karena apa? Karena ini enak banget. Pilihan varian isiannya itu juga macam-macam. Kalau yang non halal itu bisa aja berisikan campuran daging babi, kerang tiram, dan rumput laut gitu ya. Ini resep legendaris yang populer sejak awal kemunculannya. Jadi di mix ada daging babi, kerang tiram, dan rumput laut. Ini disclaimer on untuk yang non halal ya. Kalau untuk yang halal, bisa menggunakan daging ayam cincang sebagai pengganti daging babi, dipadukan dengan tiram dan rumput laut. Tersedia pula variasi dengan tambahan telur asin dan telur bitan. Itu menambah kenikmatan yang hakiki di OTOT porong ini ya kan. Dan harganya itu biasanya bervariasi ya teman Pro 2 ya, tergantung kamu pilih di tempat apa. Kalau tempatnya sekelas restoran gitu pasti harganya mahal banget. Tapi kalau sekelas warung kopi gitu bisa aja harganya dibanderol mulai 10 ribuan ya, tergantung ukuran juga. Kalau ukurannya semakin besar itu bisa sampai 30 ribu per bijinya teman Pro 2, tergantung ukuran juga. Tapi kalau kamu ingin coba OTT porong ya kan, untuk camilan atau oleh-oleh, ayo, kamu carinya yang kayak gimana? Yang halal atau yang non halal nih? Yang penting kamu jangan konsumsi berlebihan ya. Karena apa? Karena ini gorengan, minyaknya pasti berlebihan. Dan ini menambah asupan kalori yang tinggi. Jadi kalau makannya sesekali aja sih gak masalah. Jadi tetap diimbangi juga dengan olahraga ya teman Pro 2. Jadi hidup ini harus balance. Makan seimbang, terus beraktivitas seperti olahraga dan juga bekerja juga, itu harus balance. Dan kamu gak boleh stres teman Pro 2. Kalau kamu sudah mulai stres di pekerjaan, kamu bisa menghibur diri dengan makanan yang kamu suka, jajanan yang kamu suka, atau hobi kamu ya, menjalankan hobi atau apapun itu yang buat kamu happy. Supaya apa? Supaya meningkatkan imun kamu teman Pro 2 ya kan. Oke, kalau kamu di siang-siang begini konsumsinya makanan apa sih teman Pro 2? Kasih tahu aku dong. Tapi aku masih sangat yakin bahwa banyak banget teman-teman Pro 2 yang suka banget sama gorengan, terutama OTOT. Dan kali ini yang aku bahas adalah OTOT porong dengan isiannya yang macam-macam. Ini pasti juga menambah kenikmatan yang hakiki ya kan. Oke, apalagi sambil makan siang dengerin musiknya di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM.

Masih membahas seputar kuliner teman Produa ya. Kalau kamu pengen banget cobain ote-ote porong ini, jadi gak cuman beli tapi kamu juga bisa masak di rumah, itu bisa banget loh teman Produa. Caranya gimana? Jangan lupa caranya itu siapin bahan-bahannya terlebih dahulu ya kan. Untuk adonan kulit itu bisa menggunakan kacang kedelai ya kan. Rendam semalaman lalu kupas bersih kulit arinya. Terus tepung beras 250 gram, tepung terigu, terus kasih telur ayam, bawang putih sama air matang ya, sesuaikan dengan kekentalannya. Dan bumbu seperti garam, lada bubuk, terus kaldu ayam, bubuk gitu juga bisa. Kalau kamu juga nggak ada tepungan terigu ini, harusnya ada sih teman berdua ya. Soalnya apa? Untuk adonannya itu kebentuk bagus gitu. Jangan lupa juga ditambahin dengan tepung beras. Dan kalau untuk isiannya itu bisa daging ayam 300 gram itu dicincang kasar atau dipotong dadu kecil. Tapi kalau untuk berhemat ya mendingan dicincang kasar aja gitu. Untuk berhemat bahan baku ya. Kalau dipotong dadu-dadu gitu makin makin besar-besar nanti isiannya ya. Tapi selera teman berdua, ini selera ya. Terserah kamu. Kamu kalau pengen boros bahan ya enggak apa-apa. Kasih isian sebanyak mungkin gitu ya. Kasih isian yang banyak pastinya juga makin enak. Kalau untuk dijual lagi bisa bangkrut nanti kalau banyak-banyak isiannya. Tapi sesuaikan juga dengan harga yang kamu jual juga sih. Kalau memang isiannya banyak tapi harganya juga lumayan mahal juga sih gak masalah sih teman Produa ya. Tapi kalau kamu jualan OTT porong ini di warkop, di warung kopi, itu sih kalau harganya mahal-mahal ya nggak laku teman berdua. Tapi kalau memang kamu jualannya di resto, di tempat-tempat yang premium, itu nggak masalah. Jadi tergantung juga lokasi. Lokasi itu juga menentukan harga yang kamu jual teman berdua. Kayak air mineral aja, air mineral di bandara sama air mineral di warung kopi pinggir jalan biasa gitu bisa jauh banget perbedaan harganya. Ada juga kalau di bandara air mineral bisa sampai Rp20.000 tuh yang tanggung. Tapi kalau air mineral di warung kopi biasa gitu paling cuma 3.000 ya kan. Jadi perbedaannya jauh banget. Jadi memang lokasi itu menentukan harga jual. Makanya kenapa kok orang-orang tuh selalu bilang lingkunganmu itu mencerminkan diri kamu gitu. Ada juga yang bilang, kamu kalau berteman sama tukang parfum gitu ya, kamu juga tertular tuh wanginya gitu. Kayak gitu sih gambaran singkatnya ya kan. Jadi memang kalau berjualan itu tempat itu menentukan harga juga gitu. Dan aku lanjut lagi ya untuk bahan-bahan dari pembuatan ote-ote porong ini. Kamu juga bisa gunain bawang putih ya dicincang halus, bawang bombay dicincang kasar, kasih saus tiram, kecap manis, minyak wijen, garam, gula, lada, dan kaldu bubuk secukupnya. Dan rumput laut kering, kalau memang kamu suka rumput laut, ditambahin rumput laut juga makin enak. Jangan lupa rumput lautnya direndam air panas hingga mengembang, peras lalu diiris tipis-tipis gitu. Jangan lupa juga daun bawang ya, potong ukuran sedang atau kasar juga bisa ya. Tiram segar atau frozen secukupnya, opsional sih teman Produa ya kalau tiram ini. Yang penting dicuci bersih dan ditiriskan aja gitu. Jadi opsional aja kamu mau diisi tiram atau mungkin mau ditambahin ayam atau mungkin dikasih daun bawang juga biar makin enak, itu juga bisa tergantung selera ya. Lagi-lagi ini opsional, tergantung selera kamu teman berdua.
Dan kalau cara membuatnya itu ya tumis bawang putih cincang dan bawang bombay dengan sedikit minyak hingga harum. Masukkan potongan daging ayam, masak hingga berubah warna juga. Tambahkan saus tiram, kecap manis, minyak wijen, garam, gula, lada, dan kaldu bubuk nih. Masak sampai ayam matang dan bumbu meresap serta mengering, jadi nggak berair, dan angkat, sisihkan. Wow, mantap ya. Dan membuat adonan kulitnya itu di blender kacang kedelai yang sudah direndam bersama bawang putih dan sebagian air sampai benar-benar halus. Dalam wadah besar campurkan tepung beras, tepung terigu, garam, lada, dan kaldu bubuk. Tuangkan kedelai yang sudah di blender ke dalam campuran tepung. Tambahkan telur ayam dan sisa air sedikit demi sedikit nih sambil diaduk. Sampai jadi adonan yang halus dan kental. Mirip kekentalan adonan rempeyek tebal gitu teman berdua ya kan. Dan jangan lupa juga dicetak ya, proses mencetaknya atau menggoreng. Itu minyaknya harus sudah panas dulu ya, jangan langsung dicemplungin, jangan. Panasin dulu minyaknya ya kan, dalam jumlahnya agak banyak tergantung kamu adonanmu seberapa banyak nih. Terus rendam sendok sayur atau cetakan besi cekung khusus OTOT nih ke dalam minyak panas hingga cetakannya benar-benar panas, agar apa? Agar adonannya tuh enggak lengket. Dan angkat cetakan panas, tuangkan adonan kulit sekitar 1 hingga 2 sendok makan hingga melapisi dasar cetakan. Beri isian berturut-turut seperti tumisan ayam, irisan rumput laut, tiram segar jika dipakai ya, dan daun bawang yang agak banyak di bagian tengahnya. Tapi ini lagi-lagi opsional ya, tergantung selera. Terus bisa siram atau tutup bagian atas isian kembali dengan adonan kulit hingga semua isian tertutup rapi. Masukkan cetakan ke dalam minyak panas, diamkan sebentar sampai adonan agak kokoh. Lalu digoyang-goyang cetakan perlahan sampai OTOT terlepas sendiri dari cetakan. Lalu goreng dengan api sedang cenderung kecil agar bagian dalamnya matang sempurna dan kulit luarnya berwarna kuning keemasan serta renyah. Lalu baru angkat dan tiriskan. OTOT borong halal buatan rumah siap disajikan hangat-hangat bersama cabai rawit hijau atau petis madura. Super enak ya teman berdua ya. Aku mah jadi ngiler, jadi pengen buat nih, pengen buat dijual di warung-warung kopi gitu ya. Pasti laris, pasti banyak yang suka nih. Yang penting jaga kualitasnya dan juga harganya jangan terlalu mahal kalau di warung kopi ya. Tapi kalau jualannya di tempat-tempat yang premium seperti daerah bandara atau mungkin restoran gitu, memang lebih mahal ya, tergantung tempat juga. Oke deh teman berdua, untuk informasi seputar kuliner cukup sampai di sini dulu, karena jam 1 sampai jam 2 bakal ada informasi apa? Tentunya informasi olahraga teman pro 2. Jadi kamu gak usah kemana-mana, pantengin terus 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

2. Katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

0: Sport Corner. Aktual Sport News.
1: Teman Pro 2, gak kerasa banget udah jam 1 siang nih ya. Ini saatnya aku kasih informasi seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Spesial buat kamu ya, sampai jam 2 siang nanti. Jadi gak usah kemana-mana ya kan. Pastinya kamu penasaran bakal ada informasi olahraga apa yang aku update buat kamu semuanya, teman Pro 2. Makanya stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Poso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Masih di Sport Corner teman Pro 2. Kali ini datang dari mana nih? New York ya, penantian juara selama 53 tahun New York Knicks. Memang ya, ketika New York Knicks itu memastikan kemenangan 94-90 atas San Antonio Spurs pada game kelima final NBA 2026, media mengarahkan sorotan pada penantian 53 tahun yang akhirnya terwujud kembali. Congratulations ya. Selama 53 tahun ternyata Knicks tidak pernah lagi menjadi juara NBA sejak terakhir kali mengangkat trofi pada tahun 1973. Dalam rentang waktu itu, klub ini mengalami berbagai fase, mulai dari era kompetitif pada tahun 1990-an, kegagalan panjang pada awal 2000-an, hingga beberapa kali pergantian arah yang tidak membuahkan hasil. Karena itu, keberhasilan musim ini tidak dapat dipandang hanya sebagai kemenangan dalam satu seri final. Gelar juara itu merupakan puncak dari proses pembangunan tim yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir nih. Jalen Brunson pun menjadi tokoh utama dalam momen itu. Ia itu mencetak 45 poin pada laga penutup final NBA. Wow, rekor tertinggi ini pemain Knicks dalam sejarah final NBA. Penampilan itu juga menyamai catatan Michael Jordan untuk jumlah poin terbanyak dalam laga penutup final NBA yang dimainkan di kandang lawan. Meskipun kayak gitu ya, menceritakan capaian gelar juara Knicks itu hanya melalui performa Brunson akan membuat gambaran yang muncul menjadi terlalu sederhana. Keberhasilan New York musim ini dibangun oleh kombinasi antara kualitas pemain inti, kedalaman skuad, serta perubahan pendekatan yang diterapkan pelatih kepada Mike Brown. Sekali lagi, congratulations untuk New York Knicks ya, karena sudah kembali menang lagi nih setelah penantian juara selama 53 tahun New York Knicks.

0: apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Masih di Sport Corner, teman berdua barengan sama aku Rianita ya. Kalau tadi tentang New York ya, NBA, sekarang tentang Komite Olimpiade Indonesia, KOI, KOI ya, secara resmi menunjuk Todo Tua Pasar Ibu sebagai Chef de Mission CDM kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang, teman Pro 2. Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari itu juga bilang Asian Games 2026 merupakan momentum penting nih dalam peta jalan prestasi olahraga Indonesia menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Oleh sebab itu, CDM memainkan peran penting dengan tidak hanya bertugas saat pertandingan berlangsung, tetapi juga memastikan seluruh proses perjalanan optimal untuk bisa bersaing di panggung Asia. Otohari juga bilang nih, Todo Tua itu akan memimpin koordinasi menyeluruh tim Indonesia, mulai dari sinkronisasi persiapan cabang olahraga, penguatan layanan atlet, hingga memastikan kesiapan operasional kontingen selama penyelenggaraan Asian Games. KOI, kata dia, menargetkan peningkatan performa tim Indonesia pada Asian Games kali ini, baik dari sisi perolehan medali maupun posisi di klasemen akhir. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi cabang olahraga unggulan, penguatan cabang potensial, serta meningkatkan kualitas partisipasi di cabang olahraga baru, gitu teman Pro 2. Oktohari juga menambahkan bahwa pihaknya juga akan terus memperkuat koordinasi dengan federasi nasional, pemerintah, serta mitra strategis guna memastikan kesiapan dari berbagai aspek, termasuk pendanaan dan layanan kesiapan dan kesehatan atlet tim Indonesia.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Masih di zona olahraga ya, Sport Corner. Dan ini pasti yang kalian tunggu-tunggu informasinya, yaitu apa? Piala Dunia dong. Kalian pecinta sepak bola ya kan, pasti selalu update tentang berita-beritanya Piala Dunia, info-info tentang Piala Dunia. Kali ini datang dari pelatih tim nasional Swedia, Graham Potter, yang menyebut ketenangan bermain menjadi kunci keberhasilan pesta gol ke gawang Tunisia dalam pertandingan grup F Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan skor 5-1 di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko, Senin waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Ia menilai ya, timnya itu menunjukkan kematangan mental ketika menghadapi momen-momen sulit, terutama setelah kebobolan yang sempat memangkas keunggulan mereka menjadi 2-1 menjelang turun minum. Menurutnya juga para pemain tetap berpegang pada rencana permainan dan tidak kehilangan fokus setelah kebobolan. Selain itu juga ya, kata Jamal, serta kerja sama solid dari dua penyerang andalan yakni Alexander Isak dan Victor Gyokeres yang membuat lawan kesulitan menjaga pertahanan. Pelatih asal Inggris itu juga memuji kedua penyerang tersebut ya, meski belum banyak bermain bersama. Bagi Potter, perkembangan permainan dari keduanya membawa hal yang positif bagi Swedia ke depan. Dan dalam laga kontra Tunisia, Isak dan Gyokeres sama-sama mencatatkan nama di papan skor serta saling memberi umpan untuk gol masing-masing. Sementara 3 gol lainnya lahir dari Yasin Ayari yang mencetak 2 gol serta 1 lewat Matthias Swanberg, sedangkan Tunisia hanya mampu membalas melalui Omar Rekik. Dan Swedia selanjutnya bakal menghadapi Belanda di Stadion RRG Houston, Texas, Amerika Serikat pada Minggu 21 Juni 2026 mendatang, teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Apakah kamu pendukung Swedia? Kalau kamu memang pendukungnya Swedia, kamu gak bakal melewatkan pertandingannya menghadapi Belanda di Stadion NRG Houston, Texas, Amerika Serikat pada Minggu 21 Juni mendatang, teman Pro 2.

02, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio.

0: Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mager.

Zone. Today's entertainment. Teman Produa, gak kerasa banget nih, udah jam 2 siang aja. Berarti saatnya aku bergeser dari Sport Corner ke E-Zone, Entertainment Zone ya, zona entertainment teman Produa. Dan pastinya yang kalian tunggu-tunggu iya kan, pasti dunia film. Dan ternyata Pixar itu kenalkan Gato. Gato itu kisah animasi gangster kucing jalanan gitu. Pixar itu belum selesai memang dengan film label. Setelah sukses dengan Hoppers pada awal 2026, studio itu kini mengenalkan proyek Fable mereka yang akan datang, yaitu Gato. Gato akan berpusat pada kehidupan kucing jalanan di Italia nih, lengkap dengan keberadaan mafia kucing ya, dan akan dibintangi Mark Ruffalo dan Lawrence Fishburne tentunya. Ruffalo akan mengisi suara Nero, seekor kucing hitam yang pemberani, dan Fishburne akan memerankan Rocco, bos mafia kucing yang kejam gitu. Dan Pixar juga merilis teaser trailer Gato nih pada Kamis 11 Juni yang menggambarkan interogasi terhadap seekor kucing yang diikat oleh dua kucing lainnya tanpa lebih memiliki kekuasaan. Dan dua kucing itu adalah Nero dan Rocco. Mereka menginterogasi seekor kucing lain soal tuna yang raib, namun di tengah integrasi fokus mereka teralihkan gegara lampu bohlam yang berkelahi memperebutkannya. Gitu sih teman Produa. Memang film baru ini disutradarai oleh Enrico Casarosa yang diproduseri oleh Andrea Warren, tim pembuat film di balik Luca. Dan film ini akan dirilis di bioskop pada 5 Maret 2027. Masih lama teman Produa ya. Masih tahun depan, sabar aja. Pokoknya ditungguin aja ini ya. Dan Pixar ini yang berjudul Gato, teaser trailer. Kalian yang mungkin penasaran bisa lihat trailernya di YouTube. Walaupun memang filmnya masih lama, tapi kalian udah bisa lihat trailernya ya, untuk jadi tombok kangen lah ya. Karena masih nunggu lama, masih tahun depan gitu teman Produa. Aku nanti Rianita bakal balik lagi ya di informasi tentang entertainment lainnya, makanya kamu enggak usah kemana-mana. Di sini aja di 95,2 Produa RRI Surabaya, teman terbaik kamu. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Jordin, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2

Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Teman Pro 2 masih di zona entertainment. Kalau tadi ya kan tentang Pixar yang filmnya masih akan tayang tahun depan ya kan. Kali ini juga film juga nih. Kalian pasti gak asing sama Stitch ya. Ini memang sangat lucu ya, menggambarkan kayak boneka super lucu ya kan, warna biru lagi. Memang live action Lilo dan Stitch ini, Stitch 2 ya, bakal digarap kreator aslinya. Salah satu kreator yang juga pengisi suara Stitch itu adalah Chris Sanders, yang apa, yang dipastikan mengambil alih kendali dan duduk sebagai sutradara live action Lilo and Stitch 2. Dan pada Juni 2025 tahun lalu, sutradara film pertama Dan Fleischer Kemp itu mengatakan ia bersedia kembali menggarap proyek lanjutannya. Hanya jika idenya tepat, bukan hanya sekedar permintaan pasar, gitu katanya. Terus tak lama kemudian, pada bulan yang sama juga seperti saat ini ya, Disney itu mengumumkan bahwa sequel dari film petualangan tersebut sedang dalam pengembangan. Namun yang baru dipastikan kala itu baru penulis dan kreator Lilo and Stitch, Chris Sanders, dan produser film pertama Jonathan Erics yang kembali terlibat di proyek sequel. Sanders merupakan sutradara, penulis, animator, dan pengisi suara nomini Oscar yang terkenal karena menciptakan dan mengisi suara Stitch. Ia juga salah satu sutradara film animasi Lilo and Stitch tahun 2002 ya, bersama Dan DeBlois. Selain Lilo and Stitch yang pada tahun 2002, Chris Sanders juga pernah menyutradarai dan menulis How to Train Your Dragon tahun 2010 dan The Croods tahun 2013. Memang sejarah Sanders dengan Disney itu sudah dimulai sejak tahun 1987 ketika ia dipekerjakan di Departemen Pengembangan Visual. Sebelum Lilo and Stitch, ia juga bekerja sebagai penulis dan seniman cerita pada film-film klasik Disney seperti The Lion King dan Mulan nih. Sementara itu, live action Lilo and Stitch pada tahun 2025 mencetak rekor pembukaan akhir pekan Memorial Day terbesar, teman Pro 2. Memang ini terbesar dalam sejarah box office, yakni 183 juta US dollar. Capaian ini tuh membuat live action Lilo and Stitch itu jadi film Hollywood pertama nih yang menghasilkan pendapatan lebih dari 1 miliar US dollar pada tahun itu.
1: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
2: Oh my god.
3: Udah yakin itu benar?
1: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
3: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
1: Iya juga ya. Bisa bikin orang salah paham.
3: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
1: Siap. Lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

0: munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Teman Pro 2 masih di Zona Entertainment. Kalau tadi aku kasih info tentang film Stitch, kali ini aku kasih film tentang apa, hayo? Pasti penasaran kan? Ini tentang kesuksesan Global Teach You a Lesson nih, yang membuka peluang besar lanjut ke season 2. Karena apa? Menanggapi tingginya antusiasme penonton, Kim Muyo secara terbuka juga membagikan harapan serta ambisinya jika proyek sequel benar-benar diwujudin. Dan Han Kyung ya, pada Jumat 12 Juni kemarin tuh memberikan bahwa aktor yang sukses menghidupkan karakter inspektur karismatik Nah Wajin itu bahkan membidik nama besar Hollywood ya untuk ikut terlibat dalam kelanjutan ceritanya nih. Dan harapan tersebut mencuat setelah legenda hidup WWW sekaligus bintang aksi Hollywood yang menghebohkan publik nih dengan mengunggah foto tunggal Kim Muyo di akun Instagram pribadinya yang memiliki 21,31 juta pengikut nih. Dan Kim Muyo ini juga mengaku dirinya merupakan penggemar berat ajang bergulat yang sejak masa kecil hingga kerap memasang poster dan menyewa video rekamannya nih teman Pro 2. Dukungan kuat untuk memproduksi musim kedua ini kian nyata seiring dengan lonjakan popularitas para pemainnya, di mana akun media sosial Kim Muyo ini terpantau meroket hingga mendapatkan 200 ribu pengikut baru setiap harinya. Keren banget ya. Ia juga menceritakan bahwa dorongan emosional terbesar justru datang dari penonton mancanegara yang berprofesi sebagai tenaga pendidik. Kim Muyo ini juga mengaku terkejut saat menerima pesan dari seorang guru di Malaysia yang merasa sangat terhubung, terhibur, dan dikuatkan oleh pesan yang diusung dalam drama ini, seraya meminta agar musim kedua segera dibuat gitu teman Pro 2. Dan gak kerasa ya, sudah mau hampir jam 3 siang nih. Ini saatnya aku, Rianita, pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang sudah bergabung ya kan, dari jam 10 siang tadi di program Santai Siang kali ini. Mulai dari Pro 2 Hitlist ya kan, udah puterin lagu-lagu yang sudah kamu request. Lalu kita juga bahas tentang kuliner ya kan, jam 12 sampai jam 1 siang. Dan jam 1 sampai jam 2 itu kita juga udah membahas tentang dunia olahraga. Aku udah kasih ke kamu semua teman Pro 2 informasi terup to date tentang dunia olahraga. Dan yang terakhir di jam 14 sampai jam 15 itu di Izon ya, Zona Entertainment. Dan udah aku juga gak kasih berbagai macam informasi terup to date seputar dunia entertainment. Thank you so much buat kamu teman Pro 2 ya, yang sudah membersamai aku dari jam 10 siang tadi. Dan aku Rianita harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye.

susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 bersama aku Jejenti. Informasi pertama, seorang remaja berusia 15 tahun menjadi korban benang layang-layang putus saat melintas di kawasan Pondok Chandra. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka berat, yakni luka robek di bagian wajah sebelah kanan, leher, hingga jari tangannya sehingga harus menjalani operasi di rumah sakit. Dan diberitakan insiden itu terjadi saat anaknya mengendarai sepeda motor melintas jalur putar balik di kawasan perumahan Pondok Chandra, tepat di seberang lapangan yang kerap digunakan untuk bermain layang-layang. Informasi selanjutnya, sebanyak 54.056 calon murid baru dari total 213.066 pendaftar jenjang SMA-SMK diterima pada jalur domisili dalam sistem penerimaan murid baru Jawa Timur 2026 tahap 1. Dari murid yang diterima jalur domisili tersebut, 40.786 calon murid diterima di SMA Negeri dan 13.270 calon murid diterima di SMK Negeri. Adapun jumlah pendaftar pada tahap ini mencapai 111.144 calon murid untuk SMA dan 101.922 calon murid untuk SMK. Penyanyi sekaligus pencipta lagu asal California, Amerika Serikat, Oliver Tree meninggal dunia pada saat berusia 32 tahun. Ia diberitakan meninggal akibat kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brazil. Insiden tragis yang merenggut nyawa musisi di balik lagu hit Life Goes On itu dikonfirmasi pertama kali pada hari Minggu waktu setempat. Berdasarkan keterangan, kecelakaan maut itu terjadi pada Minggu pagi waktu setempat di wilayah barat daya Rio de Janeiro. Peristiwa tersebut melibatkan benturan antara dua helikopter dan menewaskan total 6 orang termasuk Oliver Tree. Demikian info Pro 2, aku Eci Jenti.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Nomor 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

Oke, teman Pro 2, kali ini ada kabar ya. Kalau jelang satu suro ini Polda Jatim mengerahkan pengamanan dan melarang ya namanya konvoy gitu kan. Polda Jawa Timur mulai memperketat pengamanan jelang satu suro atau suroan. Dan pengamanan enggak hanya dilakuin di kawasan Madiun Raya tapi juga di Surabaya, sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur karena ini menyangkut konvoy pesilat ya. Dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abbas bilang kalau pihaknya ngasih perbantuan personil ya untuk ngebantu ngamanin di Polres Jajaran. Langkah itu dilakuin guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kamtibmas ya. Dan pengamanan dilakukan mulai hari ini sampai seluruh rangkaian kegiatan satu suro atau suroan berakhir gitu. Dan stay safe ya, boleh merayakan tapi yang aman, tentram, nyaman, damai gitu ya teman Pro 2, oke? Okay?

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

gurih dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan topoki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

Masih tentang Suroan ya, alias Satu Muharram atau Tahun Baru Islam. Polisi bakal memperketat pengawasan kendaraan yang melintas pada saat malam Satu Suro di Surabaya, alias Senin nanti, Senin malam nanti maksudnya. Dan kendaraan yang terindikasi ikut konvoy ini bakal diperiksa kelengkapan, mulai dari SIM, STNK, sampai penindakan knalpot brong. Jadi pemeriksaan dilakukan jelang kegiatan pengesahan warga perguruan silat gitu. Dan bagi pengendara yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas, polisi bakal langsung menindak ya, dengan sanksi tilang sampai penahanan kendaraan, tergantung kesalahannya lah ya gitu. Dan gak hanya itu, kendaraan terindikasi konvoy yang akan masuk ke Surabaya bakal diputar balik. Sebelumnya diketahui ini dari pihak kepolisian nyiapin penyekatan di seluruh akses masuk kota dan sejumlah ruas jalan di kawasan tengah Surabaya. Penyekatan bakal diberlakuin menjelang dimulainya kegiatan pengesahan warga perguruan silat. Nah, karena itu masyarakat diimbau menghindari jalan menuju Ken Park ataupun lokasi kegiatan yang lain gitu kan. Penutupan jalan atau pengalihan arus mulai diterapin, dan informasi akan disampaikan lewat kanal-kanal resmi dari pihak kepolisian gitu ya. Jadi hati-hati, yang nanti pengen ngerayain boleh-boleh banget, tapi tetap sesuai aturan ya guys ya.

Teman berdua, inilah saatnya ya kamu nonton bola bareng-bareng. Ngapain nonton Piala Dunia sendirian kalau bisa rame-rame? Dan yuk merapat nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur ya. Ajak bestie, pasangan, sampai satu geng kalian deh. Yang paling penting gratis, tinggal datang dan nikmati serunya nobar. Mulai 12 Juni sampai 11 Juli 2026 di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Siapin jersey andalanmu, teriakin gol favoritmu, dan rasain vibes Piala Dunia bareng sesama pecinta bola. Sampai ketemu ya di TVRI Jawa Timur.

0: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, lokarama_nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Masih di Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih di Prodo RRI Surabaya, teman Prodo 2. Di sore hari ini Eca udah kedatangan tamu ya di sore ceria edisi hari ini barengan sama Sunset Talk. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu mahasiswa yang banyak banget prestasinya. Kita langsung aja deh kenalan. Halo, halo, halo, halo.
1: Hai, hai Kak Eca. Hai.
0: Halo. Ini boleh kenalan langsung aja deh. Kalian sendiri nanti Eca tanya-tanya gitu. Ada siapakah di situ?
1: Oke, hai hai teman-teman Pro 2 FM. So kenalin, aku Filza Fika Mumu, atau teman-teman aku sering panggil aku Filza gitu.
0: Filza. Iya, Filza Afika Mumu.
1: Betul
0: ya. Dan Filza ini boleh dibilang apa ya? Punya segenap segenap keluarga enggak, maksudnya beberapa apa ya, boleh dibilang prestasi lah ya kayak gitu. Pernah ini dia juga pernah ikut Global Volunteer Exchange Participant di India.
1: Betul banget Kak. Nanti sebenarnya aku exchange participant-nya ke India nanti di tanggal di 2027 bulan Januari.
0: Oh, betul. Tahun depan ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus dia ini juga pernah menempati first place ya, menempati posisi pertama SDGs Project Presentation Global Youth Innovation Summit 2024.
1: Benar banget Kak.
0: Oke, dan sekarang sedang berkuliah di UNER. S1 Teknologi Sains Data gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget, betul.
0: Oke, oke, oke. Eca dapat contekannya makanya tahu. Tapi boleh diceritain deh. Ini aku bingung yang mana dulu yang pengen kamu ceritain. Apa Global Volunteer Exchange atau SDGs-nya atau yang mana yang okay pengen kamu sharing-sharing sore hari ini?
1: Oke, mungkin pertama yang paling utama, paling kita tarik dulu ya 2024. Karena sebenarnya 2024 yang emang awal mula aku kenal banget nih.
0: Aku sambil nyontek ini ya.
1: Boleh banget, gak apa-apa Kak.
0: Iya, gak apa-apa kamu ngomong.
1: Oke, okay. Nah sebenarnya tahun 2024 itu aku baru aja sih Kak lulus SMA ya kan.
0: Oke,
1: okay. Lulus SMA dan emang karena aku ada rentang waktu beberapa bulan nih,
0: yeah,
1: aku agak nganggur dikit nih untuk
0: kuliah. Kalau kata anak gen beta itu
1: beta,
0: gap year.
1: Iya, sebenarnya bukan gap year sih Kak, karena lulus diterima, cuman emang menunggu masuk kuliahnya.
0: Okay.
1: Jadi ya udah nunggu kuliah sebenarnya karena gabut, jadi kayak mencari kegiatan-kegiatan. Nah kebetulan waktu itu dari 2024 tuh aku sering banget nih dengar terkait SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Itu kan salah satu yang dari global itu memang sangat menjunjung banget SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah cuman ke SDGs itu karena aku sebenarnya sering dengar, tapi karena
0: sini dari sini nggak apa-apa guys,
1: kurang familiar ya Kak. Aku masih bingung banget sebenarnya ini ngapain sih. Terus ya udah iseng-iseng cari di Instagram, emang ada kegiatan namanya Global Youth Innovation Summit itu yang diselenggarakan sama pemuda mendunia. Nah kebetulan waktu itu Global Youth Innovation Summit-nya atau aku singkatnya GYIS. Jadi GYIS itu sebenarnya kita ngadain semacam project presentation ke Malaysia. Jadi waktu itu aku ke Malaysia, terus aku presentasi ini terkait project SDGs. Nah kebetulan kemarin itu aku juga bareng sama beberapa teman. Ada yang dari UB juga, ada yang dari kawan-kawan SMA juga, dan ada juga dari kan UNER seperti itu. Dan di situ pertama kali aku kenal tuh terkait, oh ternyata ada kayak konsep SDGs ini gitu. Nah akhirnya di situ aku belajar tentang SDGs, dan kebetulan kemarin aku tuh belajar gimana caranya kita memanfaatkan terkait teknologi sebenarnya yang bisa mendukung terkait masalah istilahnya tuh kita melindungi lingkungan lah seperti itu. Jadi kita memanfaatkan teknologi itu biar tidak merusak lingkungan, simpelnya seperti itu. Dan dari situ turning point aku untuk kayak semakin tertarik tentang masalah SDGs seperti itu. Dan kemudian akhirnya fast forward, aku masuk join ISEC. Nah kebetulan ISEC ini salah satu organisasi yang juga menjunjung SDGs, jadi cukup lain-lain sama apa yang aku tertarik nih Kak. Terus ya udah akhirnya aku join ISEC selama satu tahun. Nah terus di tahun kedua, kebetulan aku sekarang udah masuk tahun kedua di ISEC, dan aku akhirnya mendaftar di project team leader. Nah project sebenarnya aku lebih ke bagian mengurusi project yang berhubungan sama SDGs. Jadi aku yang menyusun terkait gimana sih program yang align sama SDGs ini sendiri, yang nantinya program ini akan dilaksanakan atau diikuti sama bule-bule dari luar negeri. Kayak gitu Kak. Dan sebenarnya dari bule-bule luar negeri itu yang akhirnya ngebuat aku tuh makin penasaran sebenarnya gimana sih rasanya jadi bule volunteer ke negara yang kita gak tahu nih. Nah dari situ sebenarnya akhirnya aku tertarik untuk coba mendaftar juga seakan-akan aku jadi bulenya, tapi nanti aku volunteernya ke luar negeri. Which is aku akan volunteernya ke India nanti di Januari. Kayak gitu sih kalau kurang lebih cerita aku akhirnya, makanya kenapa aku akhirnya sekarang terpilih sebagai volunteer yang akan ke India. Kayak gitu. Dan memang
0: nggak apa-apa.
1: Dan emang nanti sebenarnya ketika aku ke India pun aku juga bakal istilahnya ikut project yang emang mendukung sama SDGs. Kebetulan aku dukungnya SDGs nomor 4 ya, emang tentang pendidikan.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi aku nanti bakal mengajar di India dan sebenarnya juga sekaligus untuk memperkenalkan budaya Indonesia, salah satunya budaya terkait seni tari, Kak. Kayak gitu.
0: Oh, iya. Jadi ini ya latar belakangnya rame banget ya. Maksudnya rame banget tuh kayak sustainable development, kayak yang pertamanya cinta lingkungan dan lain sebagainya, kesini sampai kamu volunteer nanti ke India yang selain ngajar juga, selain fokus ke pendidikan juga ini ya memperkenalkan kayak ini ke tari dan lain sebagainya
1: banget,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi isu awalnya yang kamu benar-benar apa ya, boleh dibilang menjadi keresahan sebenarnya apa sehingga tertarik sama SDGs gitu?
1: Oke, okay. Sebenarnya untuk SDGs sendiri memang awalnya aku tuh istilahnya kayak aku nggak tahu gitu kan. Aku udah kayak apa sih orang tuh selalu mention SDGs, tapi aku masih belum tahu sebenarnya emang ini untuk apa sih SDGs ini kan, Kak. Sampai sebenarnya aku waktu itu sempat istilahnya agak ada ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman. Kalau emang sebenarnya ada keresahan-keresahan yang kita rasakan di lingkungan-lingkungan sekitar kita sebenarnya, kayak sekecil banyak banget orang yang masih sering buang sampah sembarangan, masih banyak juga yang sebenarnya yang dalam hal kemiskinan itu masih belum teratasi. Kemudian dari segi pendidikan pun sebenarnya ternyata masih banyak juga sebenarnya yang belum paham terkait apa istilahnya pendidikan kita tuh memang masih banyak yang masih perlu dibenahi. Ternyata dari masalah-masalah kecil itu sebenarnya ternyata tuh sangat apa ya, itu yang sebenarnya lagi diurus, diatur gitu kan di SDGs ini, Kak. Makanya akhirnya karena keresahan kecil aku yang sebenarnya di sekitar lingkungan aku ini, makanya aku kayak oh ternyata SDGs ini tujuannya ada SDGs ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan itu. Mulai dari permasalahan lingkungan, terus juga permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan, di bidang kemiskinan, di bidang ekonomi. Nah itu yang sebenarnya kayak buat aku ternyata SDGs itu dengan kita sebenarnya mengikuti dan kayak kita memahami terus membantu untuk mencapai SDGs ini, ternyata itu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, Kak. Kayak gitu. Makanya kenapa aku akhirnya ingin memperdalam SDGs ini, ingin membantu untuk membuat program-program juga yang mendukung terkait SDGs ini. Kebetulan aku di ISX sendiri, karena aku ada menyusun program-program. Nah kebetulan untuk tahun ini kita ada menyusun beberapa program. Salah satunya itu program terkait SDGs 8 yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti tadi tuh kita nanti dari aku sendiri akan buat program yang mendukung promosi atau local tourism yang ada di Surabaya. Jadi nanti kami akan mendatangkan bule-bule, terus nanti di bule-bule ini akan memperkenalkan dan mempromosikan kampung-kampung desa pariwisata yang ada di Surabaya ini. Dan sebenarnya ini sangat align dengan SDGs 8 sebenarnya kan, Kak, ekonomi terkait local tourism itu. Dan sebenarnya itu sangat bagus juga karena jujur sebenarnya banyak banget kan, Kak, di Surabaya itu banyak banget sebenarnya desa-desa atau kampung-kampung yang sebenarnya itu punya budayanya yang sebenarnya ternyata tuh kurang terkenal sebenarnya, Kak, terutama di Genzi dan bahkan sebenarnya di luar negeri. Nah di sini nanti kontribusi dari ISEC untuk kita ngebuat program ini biar desa-desa wisata ini lebih terkenal lagi, Kak, ke Genzi dan juga ke luar negeri seperti itu.
0: Berarti kamu concern banget sama akhirnya ya ini ya wisata salah satunya.
1: Iya betul banget. Gitu.
0: Kenapa? Maksudnya kan seperti yang Filza bilang ya, kalau program SDGs banyak banget gitu kan. Apa tadi disebutin banyak, Kak, ekonomi, iya, apa segala macam gitu kan. Kenapa kamu milih programnya kayak wisata aja deh gitu?
1: Iya. Oke. Okay.
0: Walaupun maksudnya kita tahu ya kalau potensi wisata di Surabaya bagus gitu.
1: Iya, betul,
0: tapi kan potensi yang lain sebenarnya juga ada gitu. Tapi
1: iya,
0: kenapa kamu milih itu gitu?
1: Oke. Okay. Nah, sebenarnya, Kak, karena aku termasuk orang yang suka jalan-jalan juga. Aku juga suka yang berwisata-wisata juga. Dan kemarin juga sempat ke Malaysia dan aku ngeliat sebenarnya Malaysia ini juga sangat mengejorkan banget kan, Kak, untuk memperkenalkan budaya-budaya mereka, memperkenalkan juga wisata-wisata mereka. Dan aku pun ngeliat sebenarnya Indonesia itu termasuk Indonesia negara yang emang punya banyak para wisata. Tapi sebenarnya kadang tuh yang terhalang tuh cuma di Bali aja, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya sebenarnya di Surabaya pun sebenarnya juga punya potensi kan, Kak, untuk kayak sebenarnya kita juga punya para wisata gitu. Makanya kenapa aku ingin banget juga sebenarnya bisa untuk ngebuka lagi sebenarnya jalan baru biar kayak oke, Surabaya juga sebagai kota pariwisata juga bisa terkenal sebenarnya ke luar negeri seperti itu. Dan juga sebenarnya di anak-anak muda Surabaya pun setelah aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman lain itu masih banyak juga teman-teman yang mereka tuh jalan-jalan cuman mata-mata ke mall, ke Tunjungan Plaza.
0: Orang taunya kalau misal ke Surabaya kayaknya kemana nih wisatanya nih, apa nggak ada wisata, ke mall aja
1: iya,
0: gitu nggak sih?
1: Iya betul kak. Jadi sebenarnya wisata-wisata di Surabaya itu kurang apa ya, kurang dipromosikan sebenarnya kak. Karena teman-teman kayak udah cuma Tunjungan Plaza aja, ke Pakuan atau ke Galaxy Mall. Padahal sebenarnya masih banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Kayak sebenarnya kita kemarin habis berkunjung ke beberapa kampung-kampung seperti Kampung Doli. Dan sebenarnya Kampung Doli pun ada aktivitas komunitas-komunitas kayak misalnya membatik, kemudian petik anggur yang sebenarnya itu bisa kita promosikan dan bisa kita ajak Genzi-Genzi untuk bisa melakukan aktivitas itu kak. Makanya kenapa akhirnya aku pengen adain program ini biar nanti ketika bule-bule memperkenalkan, mempromosikan tentang kampung pariwisata ini, dari Genzi-Genzi pun sebenarnya bisa tertarik buat ikut lagi dan juga sebenarnya bisa lebih ditertarik juga ke bule-bule yang emang sebelumnya mungkin belum pernah mendengar terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Surabaya. Kayak gitu kan.
0: Kamu perwakilan anak Genzi bukan, Filza?
1: Aku perwakilan anak Genzi, aku kelahiran 2006 nih kak.
0: Kalau perwakilan anak Genzi itu emang kayak gimana sih Filza?
1: Nah sebenarnya anak Gen Z ini sebenarnya anak Gen Z yang sangat suka explore kak.
0: Jadi
1: mereka
0: ya.
1: Iya suka sesuatu
0: tapi
1: yang baru.
0: Tapi kenapa kesini kadang mikirnya tuh Gen Z tuh anak generasi yang suka rebahan doang apa segala macam gitu, enggak ya, salah ya?
1: Sebenarnya enggak sih kak. Kita sangat suka jalan-jalan sebenarnya, asalnya aktivitasnya seru. Kalau kalau misalnya membosankan pasti kita akan milih rebahan gitu.
0: Iya benar-benar, tergantung aktivitasnya.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau aktivitasnya oke ya kita oke kok gitu.
1: Iya.
0: Kalau aktivitasnya kurang menarik, mending saving energi gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul banget kak. Kita lebih suka energinya ya, emang energi yang emang kita senangi. Jadi kalau kita nggak senang biasa kita nggak mau.
0: Bener. Aduh seru banget ngobrol-ngobrol sama Filza tentang SDGs, tentang dia mau volunteer ke India dan lain sebagainya. Abis ini kita tanyain deh dia kenapa bisa caranya bisa tembus dan lain sebagainya. Terus persiapannya dia ke India kayak gimana? Abis ini ya. Kamu gak usah kemana-mana, okay. Kita jeda sebentar, tetap di sini aja.

0: Yes, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi

0: si di Santai Talk barengan sama Filza Afika Mumu. Nama kamu unik banget, anak mana sih?
1: Aduh, kebetulan jujur banyak banget sih Kak juga yang bilang nama aku unik gara-gara mumunya. Sebenarnya yeah. Aku ini dari Palu Kak, aku dari Sulawesi Tengah.
0: Oh ya ampun, aku punya temen di BTW di sana. Oh. Gak usah dibahas, karena ini bahas kamu.
1: Oh,
0: ya
1: bener-bener.
0: Oh, orang sana, yeah. Asli sana?
1: Aku asli Sulawesi Kak.
0: Oke. Baiklah. Dan baru 2024 kesini karena yeah. Diterima di
1: UNER. Jadi sekarang udah masuk 2 tahun aku merantau di sini.
0: 2 tahun. Ini ya, apa namanya, betah ya, maksudnya apa sih kerasan? Kamu tahu bahasa kerasan gak?
1: Kerasan? Kurang tahu nih Kak.
0: Ya udah betah.
1: Alhamdulillah betah. Cocok nih Kak. Ya cuacanya ya betah.
0: Di sana juga panas kok ya, kata betah. Temanku di Palu.
1: Iya benar, sebenarnya panasnya mirip-mirip sih Kak.
0: Ya. Balik lagi ngobrolin tentang kamu persiapannya ke India apa guys?
1: Oke. Sebenarnya kan karena aku berangkat kindinya kan ada Januari ya Kak. Jadi kayak masih ada sekitar 6 bulan lagi.
0: Masih cukup lumayan lama.
1: Iya, masih lama banget. Cuman sebenarnya persiapan aku dari sekarang, sebenarnya dari sebelum apply itu sebenarnya mempersiapkan beberapa dokumen-dokumen sih Kak sebelum aku apply. Nah, kemudian pertama aku nyiapin dari CV aku dulu sebenarnya. Terus ya udah siapin interview, kemudian diterima. Nah, sebenarnya kemarin tuh yang sempat dipersiapkan dari segi paspor. Jadi kalau misalnya yang belum punya paspor

0: paspor tuh disiapkan dari jauh-jauh hari. Nah karena kebetulan untungnya kemarin pas ngecek di paspor aku masih kadaluarsanya masih agak lama, jadi ya masih dipakai lah kak. Habis itu sebenarnya juga karena aku ke India butuh visa, jadi sebenarnya udah mulai dipersiapkan nih untuk apply visanya juga. Sama karena aku juga pertama kali ke India dan kebetulan aku ke Indianya ke utara kan, India di India utara, jadi aku sebenarnya udah mulai research sebenarnya kayak utara kan itu budayanya seperti apa, terus makanannya gimana. Nanti kalau misalnya bulan Januari itu kira-kira cuacanya kayak gimana? Karena ternyata di India itu aku di India Utara, jadi musim salju, jadi aku udah harus mulai mempersiapkan tuh bisa adaptasi dengan cuaca-cuaca dingin kan. Karena takutnya nanti shock antara Surabaya yang panas banget tiba-tiba ke India jadi dingin banget, takutnya kayak sakit kayak gitu.
1: Mimisan kamu ntar. Dulu aduh, pernah soalnya gitu. Aduh, ya ampun, udah terbiasa kesini di sini kayak gitu. Gitu kan, terus tiba-tiba harus berjibaku dengan kedinginan.
0: Betul
1: itu
0: banget.
1: Gitu, hati-hati mimisan aja sih. Dan ini apa namanya, tadi kan sempat ngomong tari itu, maksudnya memperkenalkan budaya tari itu tari yang kayak gimana?
0: Oke, nah sebenarnya nanti pas aku ngajarnya kan aku nanti ngajar sama anak-anak SMA ya kak, anak-anak sekolah gitu di sekolah India. Nah sebenarnya aku ngajar menarinya, sebenarnya lebih ke mengajar menari antara menari India juga sama menari Indonesia. Jadi sebenarnya aku pun sambil belajar dari mereka terkait belajar menari, dan nanti aku pun bakal ngajarin mereka terkait tari Indonesia. Nah sebenarnya tari Indonesia itu sebenarnya dari pihak sekolahnya pun membebaskan aku sebenarnya paling enaknya itu aku bisa perkenalkannya tari apa aja, karena kebetulan kan Indonesia ini banyak banget ya kak tariannya, jadi sebenarnya bisa dipersiapkan. Nah itu pun sebenarnya aku persiapkan juga sebelum nanti aku berangkat ke India untuk aku bisa search lebih dalam lagi sebenarnya tarian-tarian tradisional yang aku bisa kenalkan ke mereka itu apa aja kak, karena kan nanti aku sama 6 minggu ya, jadi kayak 6 minggu nanti sebenarnya aku bisa manfaatkan tarian apa aja yang aku bisa latih ke mereka kayak gitu. Seperti itu kak sebenarnya. Jadi tariannya sebenarnya kalau specifically apakah spesifiknya apakah ada tarian yang udah aku pikirin sebenarnya belum terlalu ada, karena aku pun masih cari-cari juga sebenarnya sambil aku belajar juga sebenarnya, takutnya nanti salah juga kan tarian, jadi kayak aku masih coba untuk explore dulu apa aja tarian-tarian yang ada di Indonesia kayak gitu.
1: Tapi fokusnya selain tari kan tadi ngajar ya,
0: iya ngajar
1: pendidikannya ya.
0: Betul,
1: jadi apa namanya side-nya atau tambahannya itu ya memperkenalkan budaya
0: betul.
1: Itu tadi tari, termasuk tari. Oke. Ini ada tadi yang mau nanya, boleh tanya di TikTok, boleh di mana aja boleh. Tadi Melon tadi juga mau nanya, katanya mau kapan sih dimulainya? Mulainya udah dari tadi guys, kamu nggak nyimak guys gitu kan. Tapi mungkin ini banyak yang tanya, kalau kamu kan ikut berbagai macam kegiatan ya, Filza, termasuk tembus first place apalah tadi, terus tembus volunteer di mana. Itu ada tips-tips tertentu nggak sih kalau misalnya bisa tembus ikut ini tuh, kalau kamu tuh apa yang harus dilakuin gitu?
0: Oke, sebenarnya untuk tips-tipsnya jujur sebenarnya untuk bisa sampai menang juara satu SDGs presentation itu sejujur sebelumnya aku banyak banget mengalami penolakan sih kak sebenarnya. Aku pun gak yang sekaligus daftar langsung tembus, tapi memang ada beberapa penolakan yang itu jadi tempat aku buat belajar juga sebenarnya. Dan sebenarnya aku pun belajar otodidak berdasarkan internet juga, terutama karena yang paling penting adalah kita paham tentang SDGs itu apa, gimana sebenarnya kita emang punya komitmen juga, keinginan yang besar juga sebenarnya buat belajar SDGs. Dan memang aku belajarnya pun belajar dari teman-teman ya emang sudah pernah paham terkait masalah SDGs ini, terus juga belajar dari internet, bahkan dari TikTok pun aku belajar di situ terkait okay, gimana sih ini SDGs, dan juga sebenarnya belajar gimana cara biar bisa tembus nih kayak tips-tips interview, atau misalnya belajar gimana cara presentasi yang bagus. Karena pun dulu aku juga bukan tipe anak-anak yang emang udah pinter udah langsung bisa public speaking lala, tapi emang aku belajar juga sebenarnya, dan emang banyak banget apa ya istilahnya yang kayak gagal-gagalnya banyak banget, dan kayak aku pun ada beberapa momen yang emang aku gugup juga, aku masih sering banget gugup sebenarnya. Cuman emang karena terbiasa juga sih kak, jadi banyak-banyak coba banyak-banyak belajar juga. Dan karena ikut organisasi-organisasi juga, ikut kepanitiaan-kepanitiaan juga, makanya kayak aku akhirnya terbiasa juga, dan makin banyak juga pengetahuan-pengetahuan aku sebenarnya untuk bisa paham, oh gini ternyata untuk bisa lolos, bisa menang SDGs presentation, atau misalnya bisa terpilih juga buat volunteer ke luar negeri, itu juga sebenarnya karena emang banyak banget untuk kayak belajar-belajarnya. Dan emang ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang emang udah pernah juga ikut volunteer itu.
1: Keren. Ada yang tanya nih di sini. Tapi ya Cap, nyapa dulu ya, yeah, My Cuiva katanya dari Bali nih, anak rantau di Bali. Tapi pertanyaan dari Day, ini aku urut ya, nanti kalau misalnya pertanyaannya keselip ya mohon maaf. Kalau Day katanya, "Kak, kenapa mau di India? Mau India gitu."
0: Oke, okay, sebenarnya hi Day, salam kenal. Oke. Okay, aku kenapa aku pengen ke India? Jujur, sebenarnya aku tuh udah tertarik banget atau kenal banget sama India itu dari aku masih SD kak, jadi 10 tahun yang lalu sebenarnya. Aku kenal banget India. Jujur kak, aku dulu suka banget nonton India. Bahkan dulu waktu kecil biasa teman-teman sebaya aku kan nontonnya kartun atau nontonnya kayak film-film anak-anak. Aku nontonnya itu nonton film India.
1: Aku tahu sebenarnya kamu tuh nggak niat nonton India sebenarnya, cuman kalah remote aja.
0: Oh iya benar, bisa jadi terjadi. Jadi aku banyak banget nonton kayak Utarakan, Tapki, Anandi tuh aku banyak banget nonton banget. Aku masih ingat kan nontonnya. Jadi kayak karena emang aku terbiasa banget untuk nonton film India, dan secara tidak langsung pun aku jadi mengenal tuh budaya-budaya India. Aku bahkan sampai yang kayak tertarik banget sama baju India kak. Jadi waktu itu 2016, aku ingat banget 2016 itu masa-masa aku lagi suka banget sama India. Jadi karena saking sukanya aku sama India, orang-orang tuh kalau lebaran kan pakai baju muslim ya kak. Aku tuh sampai minta orang tua aku dibeliin baju India biar aku tuh dan nanti lebarannya aku pakai baju India. Saking aku bener-bener kayak tertarik sama India kak. Ya dan mungkin ampun, karena dari situ jadi kayak aduh mumpung dapat kesempatan untuk bisa volunteer ke India pun, ya udah akhirnya aku milih India. Dan sekalipun juga sekaligus aku juga bisa makin kenal nih tentang budaya India sama kayak beberapa apa ya, tahun lalu ya kalau nggak salah itu ada Ajuju TikTokers, Kak Eca tau nggak kak?
1: Nah tapi itu nggak relate kak, ya di aku nggak tahu kak. Itu TikToker ya? Ya
0: itu okay. TikToker namanya Ajuju. Nah Ajuju tuh waktu itu dia sempat buat kontennya itu dia jalan-jalan ke India.
1: Wow.
0: Nah jalan-jalan ke India itu dia kasih lihat, cobain street food India, cobain gimana caranya jadi orang India di sana, dan itu ngebuat aku tuh kayak ketrigger lagi gara-gara dulu kan aku sempat suka India, terus tiba-tiba kayak ih kok tiba-tiba ada lagi nih orang-orang yang kayak mau ke India. Akhirnya aku triggeran kayak ya seru ya buat ke India kayak gitu. Terus ya udah deh akhirnya long story short tiba-tiba aku apply deh buat volunteer ke India. Seperti itu.
1: Ada ini ya sejarah ya.
0: Betul banget,
1: ada sejarah.
0: Kak.
1: Ada kedekatan historis sama masa kecil gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, baiklah. Ini ada yang nanya lagi. Aku tapi enggak tahu ini namanya sih WW gitu aja lah ya. Kak Filza kenapa milih Global Volunteer oleh ISEC dibanding volunteer yang lain gitu?
0: Oke. Nah, ini juga sebenarnya ketika aku cari program-program action pun sebenarnya aku kan sempat cari-cari juga kan, enggak cuma dari ISEC aja, tapi ada beberapa program-program yang lain. Nah, satu hal yang menurut aku tuh paling menjadi pembeda dari action programnya ISEC ini adalah kita bisa bebas milih kak. Kayak apa yang kita mau tuh ada semuanya, mulai dari kayak kamu pengen ke negara apa, itu ada semua, kita bisa pilih bebas negara apa. Terus kayak misalnya kita mau pilih kapan aja sih kita berangkatnya. Biasa kan kalau actions program lainnya tuh emang dari mereka udah tentuin, nanti kita berangkatnya tanggal segini, bulan segini. Cuman biasa kan kita gak tahu ya apakah kita available atau enggak. Nah kalau di volunteernya ISEC ini, itu tuh kita bisa bebas milihnya, kita mau berangkatnya bulan apa, tanggal berapa, itu dari kita tuh bisa bebas milih gitu.
1: Bisa disesuaiin gitu ya.
0: Disesuaiin sama kita. Terus gak cuman itu aja, tapi sesuai juga sama apa yang kita pengen kegiatanin. Kebetulan kan ini kan sebenarnya jatuhnya KKN ya kak, KKN gitu. Dan sebenarnya bebas banget mau dipilih sesuai apa yang kita pengen, entah itu dari background kita kah, atau dari hobi kita, atau dari emang yang kita pengen minati. Dan kebetulan ISEC ini nyediain semuanya. Jadi kak ISEC ini polu gada jatuhnya. Jadi yang kayak kebetulan karena hobi aku juga nari, jadi kayak aku tuh kebetulan cari-cari emang, dan kebetulan ada Isaac nih yang kak emang nge-provide KKN yang juga bisa sekaligus ngajar nari. Makanya akhirnya aku milihlah program Isaac ini, karena sebenarnya Access Program Plan pun mungkin sampai saat ini ya kak, aku belum ada nemuin program yang kayak Isaac kayak gitu. Dan dari segi financialnya juga budgetnya pun disesuaikan sama kita. Biasa kan kalau ya udah program lain emang langsung di state kan, oke, total budgetnya segini. Tapi kalau dari Isaac tuh benar-benar bisa disesuaikan sama budget kita. Misal budget kita cukupnya 5 juta, mereka ada. Atau misalnya di bawah 5 juta pun ada, atau memang di atas 10 juta pun ada. Dan kebetulan kemarin aku ambil projectnya yang budgetnya itu, aku sebenarnya cuman bayar untuk bayar projectnya ya kak, untuk project volunteernya itu cuman 1 juta. 1 juta aku udah dapat tempat tinggal, aku udah dapat makan 3 kali sehari, aku udah di provide transportasi dari tempat tinggal aku ke sekolah. Jadi benar-benar yang kayak itu sangat-sangat big deal banget, big deal banget kak. Dan bahkan aku juga dapat free flight tiketnya juga. Makanya kayak aku ngerasa ini jadi program memang paling oke sebenarnya menurut aku, dari segi programnya, terus dari segi kecukupan budgetnya juga, dari segi availability aku juga kayak gitu. Dan pun ketika aku di sana nanti itu aku nggak cuma sendirian aja, tapi aku juga bakal ditemani sama, istilahnya tuh kalau kita sebut di Isaac pribadi, atau kayak nanti bakal ada teman-teman Isaac dari India juga yang bakal nemenin aku selama 6 minggu di sana. Jadi aku nggak sendirian banget kayak
1: ya, jadi apa ya, lebih cocok di kamu aja ya, iya, sesuai sama banget, kebutuhan kak. Gitu
0: betul.
1: Ya. Nah ini My Cuifa ini kayaknya ini ya, aku gak tahu ini bisa dijawab apa enggak karena belum berangkat ya. Karena dia bilang, Mbak penyiar apa yang bisa dibawa pulang dari India Utara yang bisa diterapin di Indonesia, kan belum kesana.
0: Iya kebetulan belum.
1: Tapi boleh deh, kalau ngebayangin deh, kira-kira nanti kamu bakalan selain tadi apa namanya ngajar atau ya concern sama pendidikan, sama nari dan lain sebagainya, yang udah kebayang-bayang apa kira-kira yang ini kayaknya nanti bisa deh dibawa ke Indonesia atau apa gitu?
0: Oke, sebenarnya kalau yang di Indonesia, sebenarnya sampai sekarang aku masih belum kebayang juga sih kak sebenarnya, karena emang tujuan aku ke India pun sebenarnya untuk mencari tahu itu kan. Tapi mungkin yang kira-kira aku bisa bawa sebenarnya lebih ke kayak ini sih kak, membuka pandangan orang-orang sebenarnya terkait India, karena karena mungkin sekarang orang-orang ngeliat India itu kan sebagai sesuatu negara yang apa ya, agak berbeda sebenarnya dibandingkan sama negara yang lain. Dan mungkin sebenarnya apa yang aku bisa bawa saat ini, bayangan aku lebih ke experience aku ketika nanti sampai ke Indonesia, aku bisa kasih tahu ke teman-teman gitu kalau sebenarnya India itu seperti ini, kayak gitu-gitu sih kak. Sebenarnya iya, sampai saat ini aku masih bayangannya seperti itu.
1: Ke di India tuh mindset orang tuh masih seragam ya.
0: Iya.
1: Kadang nggak enaknya doang gitu-gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul,
1: padahal
0: betul.
1: Ya belum tentu.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul banget.
1: Jadi ada perwakilan yang akan kesana dulu. Salah satunya ya Filza ini nanti biar bisa sharing-sharing di sana tuh kayak gimana
0: ya,
1: gitu
0: betul
1: kan.
0: Oke,
1: baiklah. Ini yang masih tanya nanti ya di sini ya. Kita masih ada satu segmen kok, tenang aja, masih ngobrol-ngobrol sama Filza, jadi tetap di sini aja.
0: Oke.
2: Surabaya Karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: bitch. Masih di Prodo MRRI Surabaya, Prodo FM, dan kamu lagi nyimak Sunset Talk. Masih ada satu segmen barengan sama Filza yang Eca tadi udah ngobrol banyak banget di sisa-sisa waktu kita. Ini kasihan kalau misalnya gak dibacain. Ada Matthew, katanya sih. Nah ini aku gak tahu ini tadi sempat dengerin kita sekilas atau kayak gimana ya. Katanya emang worth it ya. Emangnya worth it KKN self-funded ini kak dibandingkan KKN reguler gimana? Oh. Kan ini worth it banget sih ya.
1: Iya, menurut aku worth it banget sih kak. Sebenarnya dengan aku cuma ngeluarin istilahnya duit 1 juta aja, tapi kayak aku udah di provide tempat tinggal tadi, transportasi juga, kemudian makanannya 3 kali sehari, ditambah aku bakal ditemani juga sebenarnya sama PKS yang di sana. Jadi kayak aku nggak benar-benar sendiri juga kan? Karena sebenarnya aku tuh paling takut kalau aku sendirian di sana. Kayak aku takutnya aku keluarin banyak duit, tapi nanti aku nggak satisfied kan kalau di luar negeri. Jadi menurut aku untuk KKN yang di ISX sendiri sebenarnya itu sangat worth it juga. Dan seperti yang aku bilang juga tadi, itu benar-benar bisa sesuai apa yang kita mau. Jadi aku ngerasa enjoy juga, dan aku gak ngerasa yang kayak harus terpaksa banget untuk ngikutin ini kayak gitu. Dan negara juga pun kita juga bisa pilih, jadi kita bisa merasa benar-benar enjoy buat ikut KKN ya kan kak, kayak gitu.
0: Gitu ya guys ya. Nah ini ada yang kepo nih.
1: Apa tuh kak?
0: Bentar nanti. Ini okay. Ada yang kepo katanya. Tahu informasinya dari mana sih Kak Filza gitu.
1: Okay. Nah sebenarnya aku tuh dapat informasinya pertama pertama dari sosial media juga. Dari sosial media @ISX Surabaya. Nah ISX Surabaya itu banyak banget nih ngeposting terkait masalah global volunteer atau KKN internasional. Terus juga kemarin sempat ada dari ISX Surabaya itu ada ngebuka but-but gitu ya, universitas-universitas. Dan kebetulan ikut juga. Jadi sebenarnya dapat informasi-informasi terkait volunteer atau KKN internasional di ISX itu sebenarnya bisa antara dua itu, antara dari @ISX Surabaya sosial medianya ataupun nanti dari informasi input-input yang datang di setiap universitas di Surabaya. Cuman emang biasanya informasi buat ada buka booth di masing-masing universitas itu tuh biasa pasti diinfoin juga di sosial media ISX Surabaya. Jadi tinggal di-follow aja teman-teman, karena pasti ISX Surabaya Instagram itu sangat up to date setiap setiap minggu tuh pasti ada aja yang diupdate informasinya seperti itu.
0: Di follow aja, nggak ada ruginya ya. Betul. Siapa tahu dapat informasi yang bermanfaat buat kamu, biar nggak ketinggalan gitu ya.
1: Iya betul
0: ya.
1: Banget kak.
0: Oke. Baiklah. Di sisa waktu kita ini masih ada waktu kurang lebih 6 bulanan ya, masih cukup lumayan. Kalau misalnya nanti Januari tuh tank Januari.
1: Iya, nanti kayak aku start untuk mulai ngajar itu 15 Januari. Jadi mungkin ya 1-2 hari sebelumnya aku udah berangkat memang ke India. Kayak gitu.
0: Mau titip apa guys? Just tip apa kek gitu kan.
1: Iya.
0: Dia buka just tip nanti DM aja Filza gitu ya. Oke Filza, ini boleh dia pesen-pesen buat semuanya, karena waktu kita gak banyak ya. Maksudnya udah sampai jam 5 doang. Tapi kalau misalnya kak,
1: apa tuh kak?
0: Oh ini gak apa-apa deh ditanyain ya, karena apa namanya, ini cukup lumayan penting ya. Pertanyaan dari, aku gak tahu ini karena huruf kanji atau Chinese character, I don't know gitu kan kak. Tapi aku masih bingung, siapin dokumennya apa bakalan dibantu gitu. Okay. Karena dokumen pribadi kayaknya enggak ya, kalau pribadi maksudku. Kalau ini yang lain mungkin.
1: Okay, sebenarnya untuk dokumen-dokumen yang menunjang masalah kayak nanti program exchange-nya atau memang pada saat kita mau ke luar negeri, pasti emang ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi ya kak. Termasuk sebenarnya aku pun nanti kan sebenarnya aku bakal konversi KKN juga kan kak. Jadi beberapa dokumen konversi segala macam pun sebenarnya diurus sama tim ISEC. Jadi sebenarnya kita gak bakal ngurus sendiri. Dan ini juga sebenarnya buat aku tuh pengen
0: Enak banget
1: buat daftar program global volunteer-nya ISEC ini. Karena semuanya dari awal kita daftar sampai nanti kita balik lagi ke tempat kita masing-masing tuh benar-benar dibantu sama tim ISEC, nyiapin dokumen-dokumennya, terus bantu ngurusin, termasuk visa pun nanti aku gak bakal pergi sendiri juga, tapi nanti bakal ditemani juga sama tim ISEC untuk ngurusin visa-visanya segala macam. Termasuk untuk dokumen nanti kalau misalnya ada beberapa perizinan-perizinan yang mungkin perizinan ke kampus atau mau ada konversi, itu juga nanti bakal dibantu sama tim ISEC. Jadi sebenarnya sangat worth it sih untuk kalian bisa ikut si program exchange dari ISEC ini.
0: Keren. Pertanyaan penutup sebenarnya bukan pertanyaan ini soalnya ditujuin ke aku gitu. Dan aku nggak tahu, kalau nggak salah India Utara pernah jadi tuan rumah Piala Dunia U17 wanita mbak penyiar. Oh ini info, thank you.
1: Oh ini info, oh my god.
0: Thank you, karena gak ada question marknya. Jadi oke, terima kasih ya my Cuifa ya.
1: Menarik banget.
0: Oke, baik. Ini Filza, ini mungkin boleh deh closing statement, pesan-pesan kayak atau apa, encourage buat yang lagi dengerin, atau tips-tips boleh, bebas, moto atau apa, bebas buat kamu, buat yang lagi dengerin sekarang.
1: Sebenarnya penutup dari aku adalah sebagai anak muda Gen Z yang suka banget explore, menurut aku kayaknya rugi banget guys kalau misalnya kalian gak ikut exchange ataupun keluar negeri sekali dalam seumur hidup, menurut aku rugi banget. Apalagi sebenarnya kalian bisa keluar negerinya bebas, mau pilih tanggalnya, kita availability-nya kapan, bebas mau ke negara apa, mau ikut kegiatannya mau seperti apa, tuh benar-benar bebas banget. Dan menurut aku ISEC ini yang sangat nge-provide sesuai apa yang kita mau. Biasanya kan Gen Z itu banyak banget, banyak maunya ya kak, kayak aku pengen A, B, C, D. Nah sebenarnya kalau misalnya kalian mumpung ada kesempatan, mumpung masih muda juga dan masih kuliah juga, dan emang apalagi yang di kampus-kampusnya ada KKN-KKN, rugi banget kalau misalnya kalian gak ikut di KKN internasional dari ISEC ini. Jadi ya bener, pokoknya kalau misalnya dapat kesempatan langsung aja cus di daftar. Kayak gitu.
0: Bener, sekalian nambah temen, nambah pengalaman, nambah referensi jalan-jalan gitu kan. Lumayan. Jadi tenang aja, gengsi-gengsi yang ribet siap diakomodir kok.
1: Betul.
0: aku kok judging banget ya gengsi ribet ya. Mohon maaf, mohon maaf. Makasih Filza udah apa ya berbagi inspirasi motivasi di hari ini ya. Semoga persiapannya sukses.
1: Amin.
0: Terus kuliahnya juga sukses lancar. Amin. Gitu ya. Dan semoga nanti bisa sharing-sharing lagi ya.
1: Iya.
0: Di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Pro 2. Oke. Okay? Thank you
1: so much juga Kak Ece dan juga Pro 2 yang sudah mengundang saya di sini.
0: Yes, terima kasih juga buat Filza. Buat yang pengen kenal sama Filza mungkin kayaknya ke media sosialnya Filza deh. Ya. Media sosial aktifnya apa Filza?
1: Aku ada Instagram sih Kak, @filzahmumu.
0: Nah, langsung aja ya dicari Filza pakai F ya.
1: Iya, pakai F.
0: Pakai F bukan pakai V. Filza Mumu langsung aja dicari. Thank you banget ya Filza.
1: Okay, thank you so much.
0: Sukses terus. Have a nice day ya Filza. Oke, itu tadi teman Pro 2 ngobrol-ngobrolnya aja barengan sama Filza. Semoga bermanfaat semuanya buat kamu. Thank you banget yang udah joinan di mana, di live TikToknya ya. Semoga TikToknya baik-baik aja. Soalnya Amin. Ada tulisan yang aneh-aneh ini. Ya udah, kamu gak usah kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Bye.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.

0: Oke, teman berdua, kali ini Eca akan ngupdate untuk kondisi arus lintas dulu ya di beberapa titik di kota Surabaya yang pada sore hari ini kayaknya udah mulai padat, merayap Jagir Wonokromo udah padat guys. Terus juga jalan Gunung Sari Prabu Siliwangi terpantau juga padat. Ngagel Jaya Selatan mengarah ke Manyar ini juga terpantau padat. Terus Raya Kertajaya terpantau padat. Kemudian Dharmawangsa terpantau peningkatan volume ya, tapi di Mustopo-nya ternyata padat ya guys ya. Di Pemuda juga terpantau padat. Kalau untuk cuaca sih di sore hari ini sebagian besar cerah. Di kelembapannya 60%, kecepatan anginnya 11 km/jam. Nanti sih prediksinya cerah juga sih teman Pro 2. Ya udah nikmatin aja sambil kita nungguin kumandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Nanti aja bakalan sharing-sharing buat sisi teduh sore hari ini.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Oke, teman Pro 2, saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

kesehatan mental itu pasti dibutuhin banyak orang ya. Maksudnya kita dalam ya berkegiatan sehari-hari hidup di dunia ini, Ciela, yang paling diutamain atau yang bisa bikin tenang adalah ya kesehatan mental gitu. Nah, misal kesehatan mental, teman-teman udah ngomongin tentang kesehatan mental, ada riset terbaru yang mengungkap ada beberapa ciri-ciri kalau orang itu tuh sehat secara mental. Kalau misalnya teman perdua kira-kira ciri-cirinya apa bisa? Maksudnya versi teman perdua ya, sehat mental tuh yang kayak gimana? Boleh gabungan ya di 0815 1958952. Habis ini aja spilin, tetap di sini aja.

0: mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Pro 2 FM.

Di tengah mereknya tren healing atau self love, banyak orang masih kejebak dalam persepsi keliru soal makna sehat mental ya. Dan sebagian besar nganggap kondisi ini cuma soal ngerasa bahagia. Tapi riset terbaru ini bilang kalau dimensi yang jauh lebih luas. Jadi penelitiannya tuh dari University of Adelaide yang diterbitin di jurnal Nature Mental Health yang ngerumusin definisi baru yang lebih komprehensif. Jadi berdasarkan survei, kesehatan mental yang positif ternyata merupakan perpaduan antara aspek apa namanya emosional, psikologis dan juga sosial. Dan ternyata ada beberapa guys faktor peneliti ini, para peneliti mengidentifikasi ada 6 faktor krusial yang nandain seseorang tuh punya kondisi mental yang sehat. Ada beberapa. Kalau teman Prodo punya versi tersendiri, silakan ikutan gabungan ya di @prodo_rsb atau di 0819 98952. Kira-kira apa? Eca kasih satu dulu deh. Jadi salah satu orang tandanya dia cukup sehat secara mental tuh punya makna hidup. Yang gak punya makna hidup, waduh, bisa dipertanyakan ya kesehatan mentalnya. Jadi ini memahami tujuan dan alasan di balik keberadaan diri. Jadi adanya kamu tuh ada maknanya apa gitu. Kamu bisa ngerumusin maknanya apa. Kadang ada kan di media sosial yang bilang kalau sebenarnya aku di dunia itu buat apa gitu-gitu kan. Ya teman perdua, jadi kamu yang udah tahu makna hidup kamu itu tandanya udah sehat mental guys. Jadi keep up ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Oke, teman pro 2, mungkin salah satu dari kamu ngerasa kalau merasa cukup dan puas dengan perjalanan hidup yang dijalani sampai sekarang, itu tanda kalau kamu tuh sehat banget secara mental loh. Jadi merasa cukup, merasa merasa terpuaskan dan lain sebagainya, itu tuh memang menurut penelitian ya menunjukkan kesehatan mental yang bagus gitu ya. Terus juga mampu menerima kelebihan terus kekurangan diri secara objektif gitu. Jadi Ece percaya sih kalau di masing-masing orang, sesempurna apapun orang yang kita lihat atau sesempurna apapun yang kayak kita ngerasa, wow, dia apa ya kurangnya, pasti ada kurangnya gitu. Hanya saja kita nggak tahu gitu kan. Entah apapun itu, mau person, mau hubungan, mau kerjaan, mau apapun ya, pasti ada gitu. Jadi ya kalau misalnya kita ngelihat orang lain kayak ngerasa perfect banget, sebenarnya enggak gitu. Maksudnya pasti ada kurangnya. Jadi alangkah baiknya kalau kita udah ngerasa kayak gitu, itu jangan ngedownin diri sendiri ya. Maksudnya ya diterima diri sendiri tuh harus diterima secara kelebihan dan juga kekurangannya. Itu the best pokoknya.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu, ngopak ngobrol.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Oke, teman berdua, kalau misalnya kamu ngejalin koneksi yang sehat dan suportif dengan orang lain tanpa iri-irian dan sebagainya, itu nunjukin kamu sehat banget secara mental. Terus punya kendali atas keputusan-keputusan yang kamu bikin, itu juga merupakan tanda kalau misalnya kamu sehat secara mental. Kalau kamu ngerasain ya namanya kebahagiaan dalam porsi yang wajar, yang ya bahagia-bahagia aja gitu loh, maksudnya itu juga menandakan kamu dalam kondisi yang sehat secara mental. Semoga semuanya lagi sehat secara mental ya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Zulkarnain menyampaikan perkembangannya soal penyelidikan dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Jakarta Warehouse Project 92. Dan kasus itu diduga melibatkan 18 polisi yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jaya Jakarta Pusat, dan juga Polsek Kemayoran. Dan saat ini tengah diinvestigasi ke tahap lebih lanjut.
1: Info Pro 2.
0: Yes, Info Pro 2. Walau Indonesia tidak termasuk ke dalam La La Land in Concert Info Pro 2 yang diumumkan di tour dunia, konser ini akan hadir di sejumlah negara kayak Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Perancis, dan juga terdekat ada di Singapura Info Pro 2. Dan kayaknya ini juga akan kembali ke tanah air setelah berakhirnya di konser terakhirnya ada di Ciputra Entrepreneur.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita masuk ke MLC Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

Music Live Chat. Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu, Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Betul ya, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan berarti. Sebelah kanan, silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus
0: all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Okay.
0: Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, okay, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Okay. Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober.
0: Mm-hmm.
1: Terus kita tuh 2023.
0: 2023. Oke.
1: Betul banget pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke. Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya. Berempat. Oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
2: Pas itu kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya,
2: jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Kita pelajari dance juga nyanyi. Nah, di akhirnya itu baru final.
0: Oh.
2: Final itu satu-satu.
0: Oh ya?
2: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya.
1: Betul.
0: Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
2: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh, gitu.
2: Ada juga yang J-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final terus sama vokal.
0: Oh, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau ketemu sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, iya iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal loh, Kak. Dan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak ada adabnya tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: itu.
2: Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan jadi lebih rame.
0: Iya karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan apakah suka ribet nggak sih maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan kalau siap-siap kalian suka gitu nggak sih kalau lagi preparation gitu let's say di backstage gitu masih ada kayak gitu nggak kayak Riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget.
2: Kan kita kayak, "Kak, teman-teman mana?" Iya.
0: Oh, gitu. Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya.
2: Untuk kostum memang udah dibawakan. Mm-hmm. Tapi kan otomatis ya, kita pasti ganti sendiri.
0: Iya, betul. Betul.
2: Jadi jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
2: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita enggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita
0: harus
2: bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan, kita ada kayak
0: bukan celengan, apron, kayak, apron.
2: Bukan apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh, iya iya.
2: Kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012. Siapa?
2: Itu.
0: Oh, ada 2012.
2: Iya.
0: Wah, ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Iya. Oh gitu, jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu, terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
2: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Indonesia masih di MLC Music Live Chat teman produe dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman produe tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman produe di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Yeah. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita teman produe kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok di aku.
0: Ribet ya banyak.
1: Chaos
0: ya?
1: Itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya.
1: Oh dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini
1: enggak mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, oh misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
2: Iya. Wow, kalian dadah?
3: Kalau aku sih
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
3: Serius? Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, itu, betul, kayak, betul.
3: Lagu Jepang kita tuh adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Woi, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Ya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
3: Iya,
0: iya sih. Mirip Gaara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu
0: kan. Iya,
3: pasir.
0: Bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke-influence ya?
3: Oh iya.
2: Pasti ada lah.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi
0: game
3: gitu ya?
0: Oh oke.
4: Kayak Pokemon tapi sekarang
3: iya,
4: Aikatsu.
3: Fashionnya.
0: Oh gitu, fashionnya. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman produe baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Lemery.
0: Oh Lemery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah maksudnya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Oh. Oh, jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? Aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh. Senyum simpul ria, renjan hati bermanis ceria, katakan
5: I cintai lu.
2: Lebih keras
5: I cintai lu.
2: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
6: Kan kusir kalian semua, blue, blue, blue, melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
2: Iya.
0: Oh iya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Semua gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, ya, kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu,
0: okay.
2: Kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh bisa loh meraih kebebasan itu, kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke. Okay.
2: Kan ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Oh.
2: Ini lagu anthem
0: gitu.
2: Iya.
0: Let's go. Oke. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang
0: ya. Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
2: Iya
0: kan? Nah, bener.
2: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau nggak ada yang mau jawab, siapa nih?
7: Yang berkesan. Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
7: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
7: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Kilen, ayo semangat.
7: Lihatinnya kayak.
0: Ayo semangat.
7: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
7: Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
4: Saya muter itu loh.
7: Enggak sih, yang ini mendorong di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa ini?
0: Ya. Ya bebas bebas. Kalian mau ceritanya apa?
7: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
7: Iya.
0: Oh.
7: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
7: Iya. Oh. Nah itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
7: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
7: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
7: Lawan-lawan cuma 5.
0: Oh, yang

0: Part-partnya,
1: oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Okay. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
1: Kenapa, Sinta? Kenapa, kenapa?
2: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
1: Betul, betul.
2: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
1: Yes.
2: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
1: Oke.
2: Itu kan bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
1: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa? Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
3: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
1: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
3: Pressure karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
1: Iya, betul.
3: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih.
1: Okay.
3: Feeling ke lagunya gitu. Karena terlalu pressurein diri sendiri juga iya ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak ih kok gini suaranya gitu.
1: Malah bingung sendiri ya? Kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya produser vokalnya juga ya, jadi aman dong harusnya ya?
3: aman
1: ya?
4: Hasilnya kan bagus ya?
1: Hasilnya bagus dong kalian, tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
2: Puas.
1: Dan kayaknya para Alemeris juga harusnya sih suka ya.
4: Atau mereka
1: denger
4: pas
1: racing.
2: Iya.
1: Lagi racing.
2: Lagi night riding.
1: Oh, lagi naik motor.
2: Lagi riding.
1: Night riding. Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Alemeris pada balapan ya?
2: Breaking the limit.
1: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke, jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.
5: Music Live Chat.

0: Power.
1: Papalado.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
4: Like princess, cute like cat, yum! Bright like a star, hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
3: Hai Hannah! Berikutnya,
5: seperti matahari yang selalu menyinari hari.
4: Aku!
5: Dan si manisku, halo semuanya, aku Celine, member green dari Lemon.
3: Halo Celine! Berikutnya,
6: dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
3: Hai Andrea.
7: Si orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
3: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
8: Ratu,
3: tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya.
8: Yeah.
3: Nice, nice. Tapi tadi aku sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
9: Kali Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
3: Oke. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, terus Jangan So Manja itu berbeda ya?
9: Oh, sangat.
3: Sangat berbeda. Challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
9: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
3: Iya, oke.
9: Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda
3: gitu. Jadi yang kita galak gitu ya.
9: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun, that means we have to be like versatile gitu.
3: Oke, dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke, tadi kita sempat bahas ya, ada member yang paling muda ya.
8: Iya.
3: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
10: 2012.
3: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
10: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure sedikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
3: Oke,
10: lumayan.
3: Jauh ya katanya. Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Lumayan. Gak apa-apa ya.
10: Lumayan.
3: Lumayan.
10: Kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
3: Oke.
10: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
3: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
10: Ada beberapa
9: judes ya kita.
10: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
3: Oh, ngerti. Gampang overthinking.
10: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa gak ya apa berteman sama mereka lebih deket lagi. Ternyata bisa.
3: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
9: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama. Karena kayak agak brain rot gitu.
3: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke, okay. Terus?
9: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
3: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
8: Gen Alpha?
3: Gen Alpha.
8: Alpha.
3: Ya ampun. Gen Alpha. Oh Gen Alpha.
8: Generasi pertamanya Gen Alpha.
10: Iya.
3: Oh, wah.
8: Gen Alpha banget
3: ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
8: Shailen gimana, Shailen?
3: Gimana tadi? Oke. Apa? Boleh.
9: Dari pembawaan ya.
3: Okay.
9: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
3: Okay.
9: Kan dari yang kayak cute
3: gitu. Cutesy banget.
9: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
3: okay.
9: Kita tuh persuading kita semuanya every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
3: Okay. Oke, tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
8: Nih, kan ada lirik meninggal sosok yang dulu dan menjadi baru atau gak partnya siapa?
10: Udah, part favorit Shailen.
8: Ya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan part itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
3: Oke, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan. Shailen, Hana.
8: Shailen. Dua-duanya.
3: Dua-duanya ya.
10: Aku yang baik-baik aja, aku bentar aja diem.
3: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
10: Aku.
3: Gak mungkin.
10: Tapi aku sih sebenarnya.
8: Aku juga.
10: Kita gak sih?
8: Gak kayak beneran-beneran banget.
10: Iya,
3: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
8: Introvert, udah pasti.
3: Oke. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh ya? Oke. Kalau yang paling extrovert?
10: Shailen. Ya, aku lagi.
3: Kenapa Naura? Kenapa Shailen menurut kamu paling extrovert?
8: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, kita tampil pasti dia.
3: Oh, kalau enggak ada dia sepi.
8: Iya.
10: Ah, bisa aja.
3: Dia. Kalau ada keramaian gitu ya, bingung ya. Oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
8: Lemeris
3: itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
8: Making memories with Lemon.
3: Oke. Terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal, menurut kalian Lemeris tuh apa meaningnya?
10: Lemeris tuh kayak gimana ya?
3: Gimana nih?
10: Harus membuat image baru. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
3: untuk
10: kedepannya.
3: Okay.
10: Kayak membuat kita tuh jadi.
3: Apa nih maksudnya nih?
10: Susah untuk dijelaskan
3: kata-kata
10: karena
3: dijelaskan,
10: kayak sangat wow Lemeris itu bagi kita.
3: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
10: Lemeris salting yuk.
3: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admin kita 15. Absen Lemeris katanya. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Shailen, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
8: Mau
3: ya.
8: Mau.
3: Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
0: Amin.
3: Gokil, Indonesia tour loh. Kan kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
0: Kebayang.
3: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
0: Bandung,
3: Jakarta,
9: Jabodetabek.
3: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
0: Iya.
3: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
0: Amin.
3: Abis itu di luar Indonesia.
0: Amin.
3: Oke, okay, teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi, tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya? Tembok ya? Oh iya. Nah tadi sempet diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya, sumpah itu lucu banget.
0: Bulan? Iya. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya
0: kan? Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable. Aku takut temboknya jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sama bilang kayak, jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly dan cutesy. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana share?
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ah, kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke, okay. Kalau X itu lemon underscore SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Apa
0: sih? Hana dari tadi kan diem doang. Hana colek-colekan aja nih dari
3: tadi. Hana dari diem doang.
1: Dari tadi Andrea Naura ngomong
0: ayo. Silakan Hana.
4: Untuk
0: Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Okay, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih? boleh. Silakan Syah.
2: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga dong.
0: Oh, yes.
2: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N SD itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X. Oke. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
3: Amin.
0: Ada album baru.
3: Amin.
0: Ada MV baru.
3: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
3: Lemon.
0: Pamit teman and bye-bye.

0: FM.
1: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
2: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
1: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
2: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Oke, selamat malam teman berdua. Hai, welcome back di Pro FM RR di Surabaya. Dan jaga malam nemenin kamu barengan sama Jen sampai jam 11. 12 dong pastinya. Masih lama banget buat kamu bisa ikut gabungan seru-seruan. Ada lagu baru dan juga informasi buat kamu. So, keep setu terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat yang

semuanya sudah ada dan sekarang kembali ke kesadaran masing-masing. Radio station.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita mau berdua satu lagu yang puterin buat semuanya ya. Spesial dari Sam Fender, Elton John, berjudul Talk To You. Spesial buat semuanya malam hari ini. Dan selanjutnya jangan bakal puterin satu lagu yang sebenarnya ini udah di request bareng sama teman berdua ya. Dan malam hari ini cuaca cukup cerah dan juga lalu lintas ramai lancar aja, khususnya di Jalan Pemuda. Jadi kalau teman berdua punya informasi seputar cuaca dan juga lalu lintas di kawasan kamu, kamu bisa informasiin aja teman berdua ya di 08190 8952, atau bisa di DM juga berdua dari SB. Satu lagu dari Ziva Magnolia, Get Over Him, special song yang udah di request bareng sama Kayla malam hari ini. Langsung jadi puterin buat semuanya juga, mudah-mudahan moodnya bagus ya malam hari ini. This is song for you and I enjoy your music.

0: apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Oke, kita berdua masih bareng sama Jin di Jaga Malam ya. Dan seperti yang Jin bilang tadi, sambil denger lagu Jin bakal kasih informasi terbaru buat teman berdua malam hari ini. Oke, ngomongin soal permusikan duniawi teman berdua. Jadi yang buat pengin ikut ngimbrung boleh banget ya. Suka banget ngomongin soal musik. Kali ini ada Ed Sheeran, ini bakal hiatus bermusik demi fokus urus anak gitu teman berdua. Jadi Ed Sheeran ini udah ngomongin rencana hiatus bermusik demi fokus ngurusin anak-anaknya gitu. Kabar ini disampaikan langsung di atas panggung saat membuka rangkaian tur Amerika Utara bertajuk Loop di Glendale ya teman berdua. Glendale maksud Jen, dan Arizona pada satu malam waktu itu. Jadi di sela-sela penampilannya seperti diberitakan Daily Mail pada hari Senin 15 Juni, Ed Sheeran ini sempat berhenti sejenak untuk berinteraksi dengan penonton dan mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi dalam waktu dekat begitu. Ya, yeah, namanya juga kehidupan gitu ya. Ada kalanya kita benar-benar lari banget dan ada kalanya kita buat istirahat ketika kita lagi capek gitu teman berdua gitu deh. Ya udah. Ditunggu aja, yang jelas channel ini bukan berhenti dari dunia permusikan atau industri musik, dia cuma hiatus aja teman berdua sampai semuanya akan memungkinkan untuk bisa kembali lagi di dunia permusikan atau di atas panggung. Channel nanti bakal ya mudah-mudahan ngumumin lagi lah ya, secepatnya bisa berkarir bermusik lagi gitu. Ya udah, buat teman berdua setelah lagunya bakal putar dari Iva Fakir featuring barengan sama Sim Hala. Waktunya membuktikan ya. Iva Faci featuring bareng sama Sim Hala, Ava, dan A Special Song For You, and enjoy your music.

Cipung, kok gemesin banget sih? Badannya gemoy banget. Oh, Cipung suka makan ikan sisamo toh. Pantes. Ikan sisamo kan mengandung banyak fosfor, selenium, vitamin B12, dan asam lemak omega-3. Ikan sisamo yang berasal dari Jepang ini punya ukuran kecil dengan panjang 15 cm. Perutnya penuh dengan telur dan tulang, serta durinya bisa dimakan secara langsung karena cukup renyah. Pantes, Cipung suka banget, karena ikan sisamo ini punya banyak manfaat. Bisa sebagai skincare, perawatan rambut, bagus juga untuk yang diet, baik untuk jantung, dan untuk menyimbangkan kolesterol. Wah, kayaknya wajib stok ikan sisamo nih, biar gemesin kayak Cipung.

0: Masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor 2, perhatian dari orang tua itu sangat penting kita dapetin, sehingga seorang anak jalanan yang sangat menginginkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua tersebut tidak mereka dapatkan. Karena mereka telah bercerai dan hal itu bisa menyebabkan sang anak jadi anak jalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Teman Pro2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

Oke, teman berdua, ini udah buat topik juga malamnya. Kau bisa cek ya di @perdua_rsb. Tadi Jian udah posting di @perdua_rsb. Sekali lagi, kau bisa gabungan, ada question boxnya di situ. Sekali juga boleh request lagu favorit kamu. Jadi ngomongin soal ini berhalu-halu aja malam hari ini. Kalau misal gitu ya, misal kamu dikasih kesempatan bisa manggung bareng sama musisi favorit kamu, kamu memilih siapa, teman berdua? Dan jangan lupa kasih alasannya ya. Kalau misal kamu balik lagi ke Jian, Jian kayaknya bakal manggung bareng sama Shilan Seven, karena nih satu band itu band satu ini tuh maksudnya kenapa diulang-ulang apa dibalik-balik bang ya, karena band satu ini tuh lagunya benar-benar apa ya, easy listening teman-teman berdua gitu ya, dan sangat-sangat bisa diterima di kuping semua orang gitu. Nih satu band ini memang enak banget dan layak buat jadi band favorit orang-orang gitu, dan fansnya juga banyak, wajar aja gitu ya. Dan lagu yang pingin dibawain itu sebenarnya juga banyak sih, kalau bisa semua ya semua gitu ya. Tapi yang paling Jan suka balik-balik zaman nostalgia itu lagunya Solo Seven yang sebuah kisah klasik, karena apa ya, waktu itu Jan dengerin lagunya masih SMK, masih bareng sama soib-soib Jan gitu ya. Jadi ya enak aja lagunya teman-teman berdua ya. Nah kalau kamu apa nih, ya gabungan aja ya di @perdua_rsby. Atau mungkin bisa kamu lihat WhatsApp juga di 081908952 atau di live chat aplikasi hari digital gitu. Sebenarnya udah ada yang gabungan sih, ada dari Kak Ilham. Ini yang katanya kalau misal manggung sama band favorit, dia pingin bisa gabungan sama band Padi bang, karena dari SD itu waktu warnetan gitu ya, selain kayak band-band Peter Pan, Salon Seven, yang paling difavoriti itu adalah lagunya Padi katanya. Seneng banget deh playlistnya aja, dulu sering downloadin lagu itu paling banyak lagunya Padi kalau kata Kailam. Oke deh, kamu bisa gabungan karena waktunya sampai jam 11, jadi buruan aja, Jin bakal tungguin ya teman-teman berdua.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama kerama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

0: Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.
1: Jam segini, enaknya lapo yo? Dengerin 95,2 Pro 2 FM, sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es.

Tempat Bruno bacain dulu yang udah gabungan ya di Instagram @prodursb. Ada siapa aja yang sudah kasih notif yang udah isiin question boxnya. Kali ini jangan bacain. Ada dari kaya ini katanya Fajar Nur, karena keren banget tuh bisa manggung bareng karena berasal lagu-lagunya itu relate banget buat dia katanya. Kak Tua Gapat katanya Last Child karena musiknya relate abis gitu. Ini yang lebih spesifik lagunya Last Child yang mana nih Kak? Kalau yang relate lagunya Last Child itu apa ya Rinjen ya? Kayaknya saat-saat itu deh ya. Kayaknya enggak cuma Jen aja tapi anak modelnya juga ngerasain ya relate itu sama teman-teman perdua yang lainnya juga gitu. Ya udah, ada Kak Leo juga katanya dia pengin bisa manggung sama band favorit dia dari luar negeri bang, gak apa ya, gak apa dong, yaitu Slipknot, bah, metal banget dong ya. Lagunya yang mana nih, kalau misal ngebawain 3 lagu barengan sama Slipknot di atas panggung, lagunya yang mana nih Kak Leo? Ya udah, tadi kayaknya juga sekalian juga request ya lagunya Fajar Nur. Ya langsung siapin aja kali ya teman perdua ya, buat kayak ini juga dan pastinya buat teman perdua semuanya yang juga pengen dengerin lagunya Fajar Nur malam hari ini. Mudah-mudahan moodnya makin bagus aja deh ya. Dan karena masih ada waktu kayaknya teman perdua sejam 11 buat yang baru aja gabungan bisa langsung gabungan aja. Jadi udah siapin question boxnya di situ. Kalau misal mau gabungan lewat WhatsApp juga bisa sih di 08198000952. Fajar Nur dengan sambutan paku buat semuanya spesial.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macam-macam. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh, bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, karena 2 menit lagi udah mau jam 11. Jangan sampai sini aja buat temenin kamu ya, di jaga malam. Tapi sejam ke depan bakal ada more music yang akan temenin kamu sampai dengan ke jam tidur kamu nanti, alias jam 12. Jadi jangan kemana-mana dulu, keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Mempertahankan cinta memang butuh keberanian dan berjanji untuk setia dan selalu ada untuknya meski ada masalah maupun kesulitan, kita harus selalu ada di sampingnya kan. Say Won't Let Go ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh dan inspiratif karena menjelaskan tentang kesetiaan dan cinta sejati. Lirik lagunya yang juga sangat dalam sehingga mampu membuat cinta seseorang menjadi kuat dan dapat bertahan di tengah terjangan masa-masa sulit. Langsung aja, here we go, Say You Won't Let Go by James Arthur.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Kali ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Dengan terdengarnya lagu demi kaum saudara Radio Republik Indonesia Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Terima kasih buat teman-teman Pro FM yang selalu tune in bareng sama kita di hari ini. Ketemu lagi bareng sama Pro FM di esok hari, tentunya masih di 95,2 Pro FM, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Program Madya Surabaya kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 16 Juni 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Langsung dari kawasan pemuda 8290 masih di 95,2 Perdua FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Perdua, senang sekali Perdua FM hadir kembali menjumpai kamu di edisi hari ini. Dan serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan acara-acara yang bisa kamu ikuti dimulai pagi hari ini dengan spa dan dilanjutkan dengan santai siang, sore ceria, dan ditutup dengan juga malam. So, tetap bersama kami di Perdua FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Perdua FM.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea

0: menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

0: baru Islam adalah pergantian tahun dalam kalender Hijriah yang dimulai pada tanggal 1 Muharram. Kalender Hijriah digunakan oleh umat Islam sebagai acuan berbagai ibadah. Penetapan kalender Hijriah dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan menjadikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai titik awal perhitungan tahun Islam.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai

0: Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Ece Jenti. Informasi yang pertama, Dewan Pers mendukung penuh revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang hak cipta guna memperkuat perlindungan hak ekonomi produk jurnalistik di era digital. Revisi itu diharapkan mampu memastikan perusahaan pers memperoleh kompensasi yang layak ketika karya dimanfaatkan oleh platform teknologi. Informasi selanjutnya, Islam Makhachev mengejek Ilya Topuria yang kalah TKO dari Justin Gaethje di pertarungan UFC Freedom 250. Makhachev adalah sosok yang diincar Topuria, namun belum ada kepastian soal pertemuan keduanya di dalam oktagon. Meskipun begitu, sudah dari jauh-jauh hari banyak yang sudah bersiap menyambut duel tersebut karena keduanya berstatus sebagai juara. Lee Junyoung mengumumkan rencana wajib militer dalam waktu dekat. Bintang Reborn rookie ini mengunggah surat tulisan tangan yang menyatakan dirinya akan resmi bertugas pada 21 Juli. Dalam unggahan tersebut, Lee Junyoung menyelipkan sisi jenaka dengan menunjukkan foto gumpalan kertas draft suratnya yang sempat ia buang karena terus ditulis ulang hingga 10 kali. Dia menulis surat tersebut sembari memperkirakan para penggemar baru saja selesai menyaksikan episode ke-6 dari drama terbarunya Reborn Rookie sebelum bersiap untuk tidur. Demikian Info Pro 2 ke Cijenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go. Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
3: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman Pro 2, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Pro 2 dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Pro 2 bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

Oke, teman berdua, selamat pagi. Saya ucapin buat semuanya aja yang udah melek ya. Have a nice day deh. Yang pasti pagi hari ini ada monsoon yang bisa kamu pilih untuk dihalu ya. Langsung saja ada mountain, ada Nothing in Return sama Out of My Mind yang bisa kamu pilih untuk halu edisi hari ini. Ya udah, nggak usah kemana-mana ya. Tetap di sini aja barengan sama aja hanya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Aduh, makan apa ya? Enggak deh. Aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Are Surabaya Karo Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

Oke, teman berdua, udah nyampe di flashback ya. Kita hari ini tanggal 16 ada peristiwa apa? Ternyata hari ini diperingati sebagai hari air terjun internasional gitu kan. Ada juga hari penyu, terus ada hari ini, hari internasional remitansi keluarga. What was that? Nanti ya Echa akan explain to you all. Tapi sebelumnya Aja bakal ngajakin kamu untuk ngecek kondisi arus lalu lintas ya di jam 7 nanti hanya di Traffic Info. Jadi tetap di sini aja.

Hijriah berasal dari kata hijrah, yang merujuk pada peristiwa perpindahan Nabi Muhammad bersama para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Peristiwa hijrah itu bukan sekedar perpindahan tempat, tapi juga menjadi titik penting dalam perkembangan dakwah Islam. Karena itu, tahun baru Hijriah mengandung makna perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih taat, dan lebih bermanfaat.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.